0: Allah agar kamu berjaya. Mari kita perhatikan ayat tersebut. Allah tidak hanya menyuruh manusia sabar, tetapi Allah menyebut wasabiru, yakni kuatkan kesabaran. Kerana ada saat dalam hidup, sabar biasa tidak cukup. Dan Mina mengajar manusia tentang sabar tahap tinggi. Sabar ketika penat, sabar ketika orang lain menyakitkan hati, sabar ketika keadaan tidak selesa. Kadang-kadang ujian sebenar bukan ketika kita susah, tuan-tuan ya, tetapi ketika kita penat dan masih perlu menjaga akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bitta'lim wa innamal halimu bitahlim." Ilmu diperoleh dengan belajar dan sifat sabar diperoleh dengan melatih diri untuk bersabar. Sabar bukan bakat. Sabar ialah latihan jiwa dan Mina adalah tempat latihan itu. Sebab itu ada orang balik haji lebih tenang, lebih matang dan lembut hatinya. Kerana di Mina dia belajar mengawal dirinya. Masalah manusia hari ini ramai mahu pahala besar tetapi tidak mahu belajar mengawal emosi. Sedikit ditegur, terus nak marah. Sedikit diuji, terus hilang akhlak, tunjuk pelaku. Sedangkan ibadah tanpa akhlak boleh kehilangan ruh. Beberapa tahun lalu, saya pernah bawa seorang pakcik umurnya dalam 80-an gitu. Jalannya sangat perlahan. Dan waktu di Mina, perjalanan ke Jamrah tu maklumlah bersesak-sesak. Ya, terlalu sesak. Jadi orang pun beratur lah. Ramai jemaah muda berjalan laju. Ya, ada yang menolak, ada yang marah-marah. Ha, tapi pakcik tu dia bertenang. Dia tetap berjalan perlahan sambil berzikir. Tiba-tiba ada seorang jemaah muda hilang sabar. Terus tengkin pakcik tu. Pakcik, cepatlah sikit. Very slow lah. Kan? Jadi maklumlah orang muda kan, darah muda. Jadi pakcik tu pun tak terasa hati pun, dia senyum je. Dia kata, ah, jalanlah dulu, pakcik dah tua. Dia kata, pakcik bukan lambat nak berjalan, dia kata. Tapi takut nanti ini kali terakhir pakcik berjalan menuju Allah. Dia kata, ah, tu ayat dia tu buat budak tu tersentap lah. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan, waktu itu suasana yang ada ketika itu, semua orang senyap, jadi macam tersentap. Ha? Dan jemaah muda tu pun dia tersipu-sipu malu lah. Dia dapat merasakan tegurannya itu sangat tidak wajar. Ya? Dan ketika itu saya fikir dia baru sedar. Ya? Kadang dalam hidup kita terlalu sibuk nak cepat, nak laju. Ya? Sampai kita lupa menghormati orang lain. Dan mungkin antara tanda haji yang mabrur bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi hati yang semakin lembut kepada manusia. Mina mengajar kita satu perkara besar, bahawa disiplin dalam Islam bukan sekadar ikut jadual, tetapi disiplin menjaga lidah, menjaga emosi, menjaga akhlak dan adab kepada manusia. Kerana ramai manusia rajin beribadah tetapi gagal mengawal dirinya sendiri. Sedangkan kemenangan terbesar dalam hidup bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Seperti biasa, kita akan mengaminkan bacaan doa dan berharap dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. Auzubillahissamirulalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang mendidik jutaan manusia di Mina. Hari ini kami sedar, kadang kami terlalu lemah mengawal diri. Sedikit diuji, kami cepat marah. Sedikit penat, kami cepat mengeluh. Wahai Allah, ajar kami menjadi hamba yang sabar, bukan hanya ketika senang, tetapi juga ketika hidup terasa sempit dan melelahkan. Lembutkanlah hati kami, wahai Allah. Jangan biarkan ibadah kami rosak kerana buruknya akhlak kami. Dan jadikan perjalanan hidup ini jalan yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mina mengajar manusia bahawa ibadah bukan sekadar semangat, tetapi tentang disiplin hati. Kerana manusia yang benar-benar kuat bukan manusia yang kuat suaranya, tetapi manusia yang mampu mengawal dirinya ketika diuji. Dan kadang Allah menghantar kita ke mina kehidupan supaya kita belajar bahawa jalan menuju syurga tidak cukup dengan amal, tetapi juga memerlukan sabar dan akhlak.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta.

KLIA ke lapangan terbang. Lorong kanan ditutup, trafik lancar di lokasi. Selain itu, trafik gerak pelan dan jangkaan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Kesas pelan dari Bukit Rimau ke Highcom, Highcom ke Sifil, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Subang, Awang Kecil ke Lebuh Raya Max, Awang Besar ke Kinrara, juga Sunway ke Plaza Tol Sunway. Lebuh Raya

0: Sembangan Kuchai, Salat Jaya ke Pusat Bandar Raya, Bandar Indah ke PGR M, juga Plaza Teluk U ke Jalan Istana. Sila patuhi arahan papan tanda dan sila fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di frekuensi 100.9. Hai, selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Awan, dan juga Apis, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dalam jam yang ketiga, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Sembang to Set.
3: Kita kembali dalam Sembang to Set, cikgu yang paling anda takkan lupa. Kenapa? Apa sebabnya? Kan? Okay. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami sekarang ini. Jom kita raikan, Wan. Okay. Komen-komen daripada pendengar kita di talian WhatsApp.
4: Okey, dari Eliana Kuala Langat katanya, saya paling kenang guru perpustakaan sekolah. Uish. Sebab beliau selalu cadangkan buku-buku menarik yang juga mengubah minat saya terhadap pembaca.
3: Saya teka, cikgu dia nama Datuk Budiman Muhammad Zohri ke? Bukan eh? Itu cikgu kita. Tapi itu cikgu perpustakaan pun, ya, betul. Saya pun ingat gak, dia selalu cover saya bila saya menyorok dalam library kan. Amirul dari Kelang, cikgu yang saya paling tak boleh lupa, namanya ialah Cikgu Hamidah.
4: Wow.
3: Masa tu saya sekolah menengah, saya dulu memang belajar nakal lah, senang cerita kan. Selalu tidur dalam kelas, keputusan pun biasa-biasa je. Tapi dia satu-satunya cikgu yang tak pernah chop ataupun jazz saya sebagai seorang budak yang gagal. Dia pernah tahan saya lepas kelas dan cakap, awak bukan tak pandai, awak cuma malas nak percaya diri. Alamak, kut ayat dia. Ayat tu sampai sekarang saya ingat, Peace. Hari ni saya dah jadi seorang juruteknik, dan setiap kali saya rasa down, saya akan teringat balik kata-kata Cikgu Hamidah tu.
4: Wow.
3: Awak bukan, ya, memang betul lah. Betul. Saya rasa modus operandi cikgu-cikgu di sekolah yang ada dekat Malaysia ni semua lebih kurang.
4: Betul.
3: Saya pun pernah terima juga ayat-ayat macam ni. Awak bukan yang tak pandai, cumanya awak ada masalah M sikit. Itu antara dia.
4: Ataupun ejaan jawi dia mim alif lam si. Okey, Hakimi dari Banting katanya, cikgu seni saya banyak bantu saya kembangkan bakat sampai berjaya masuk pertandingan peringkat negeri.
3: Wow. Apa nama cikgu dia?
4: Tak sebut.
3: Alah, rahsialah tu. Okey, Faiz dari Shah Alam, cikgu paling legend saya mestilah Cikgu Gopal.
4: Wah.
3: Saya teringat cerita Boboiboy lah. Garang dia memang satu sekolah tahulah, tapi sebenarnya dia paling ambil berat tau tentang anak-anak murid dia. Pernah satu hari tu saya ni

0: ponteng latihan sukan lah.
1: Okay.
0: Sebab lepak cyber cafe zaman-zaman kita, dia kata. Sekali kantoi dengan dia. Saya ingatkan kena hutan ke apa. Saya nak masuk sekolah ni, Pis. Memang takut lah. Rupa-rupanya dia bawa saya makan. Nasihat elok-elok. Ha, dia cakap lelaki kena ada tujuan hidup. Dari situ, saya berubah sikit demi sikit. Cikgu Gopal memang power psikologi lah. Sebab saya pernah baca, anak lelaki ni, kalau kita nak dia dengar cakap apa yang kita nasihatkan ni, nasihatkan dia waktu dia makan.
1: Wah.
0: Ha, kita tengah makan tu. Sebab tu saya selalu kena bebel, saya perasan. Waktu saya tengah makan tu. Awak ni balik lambat je kenapa? Awak lain saya tengok kerja juga. Ah, itulah. Asal kena asal makan je kena bebel. Asal bebel je tengah makan.
1: Jadi maksudnya awak tak kisahlah dibebel waktu makan kan?
0: Janji makan.
1: Ada setengah orang dia tak boleh. Kalau makan kena makan.
0: Oh.
1: Ada juga orang macam tu.
0: Saya ni jenis kalau makan tak sedar apa. Okay, seterusnya Wan.
1: Okay, Lukman Subanjaya. Cikgu bahasa Inggeris beliau. Cikgu Murti. Cikgu takkan lupa yang bantu banner saya, banner keyakinan untuk bercakap depan kelas. Dulu saya takut sangat nak tampil depan kelas.
0: Okey. So maknanya keyakinan diri tu di asuh kelas ataupun di build up oleh cikgu apa tadi?
1: Cikgu Murti, cikgu bahasa Inggeris.
0: Cikgu Murti, thank you cikgu. Okey, kejap lagi kita akan sambung semula. Noidaya binti Husin dah sampai tempat kerja. Jap, sabar kejap. Kita akan berhibur terlebih dahulu. Terus dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Pilihlah aku jadi teman.
3: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat pagi, cikgu.
2: Selamat pagi, murid-murid.

0: Ya, terima kasih cikgu. Ha, nyanyian daripada Najwa Latif featuring Upin Ipin. Ha, okay. Jadi terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang pernah mendidik. Kadang-kadang bukan kena tunggu title cikgu saja nak jadi tenaga pengajar kan. Mak kita pun sentiasa mengajar, ayah kita pun sentiasa mengajar. Mungkin ada cikgu-cikgu yang ada di tempat kerja yang pernah mengajar anda macam mana nak edit Excel, macam mana nak buat Word. Itu pun
1: kalau macam tu, Apis pun cikgu saya.
0: Cikgu
1: ya.
0: Berdiri atas meja, berdiri atas meja. Sebab tu saya tak boleh dia bagi pangkat. Lupa diri.
1: Itulah.
0: Okey, jadi sekarang ini kita nak sambung semula. Seman Tusen, cikgu yang paling anda tak boleh lupa. Okay. Dan sebab apa? Ini perkongsian dari Pak Lang. Dia ada kata dia paling ingat sekali cikgu Johari. Jom kita dengarkan perkongsian ni.
2: Pak Lang tak boleh ingat dia cikgu. So, cikgu sukan nama cikgu Johari. Kenapa Pak Lang ingatkan dia? Dia pergi noreh pokok getah, noreh kebun getah dengan Pak Lang. Pak Lang ni bukan apa. Masa dia ni guru sukan. Pak Lang dah wakili sekolah. Umur masa dah jam 10 tahun. Dah jam 4 dah. Pak Lang skor 5-2. 5-2 kalau Selangor semalam. Tahniah Selangor, Arifi. Takbir. Selangor 6-0.
0: Hebat lah. Selangor FC.
2: Nasib baik Pak Lang duduk Selangor ni. Tu Pak Lang boleh ingat Cikgu Johari tu. Cikgu Johari. Dia apa-apa kau tak datang berlatih? Kau tak datang berlatih? Saya duit tak ada cikgu. Kena, kalau sekolah pagi, petang pergi noreh. Dia pun betul ke? Betul? Oh, dia naik motor lah pergi. Hari tu Pak Lang naik motor lah pergi noreh dengan dia. Hebat lah dia kata macam. Bukan apa dia nak jumpa. Pak Palang lah tu. Yalah kita main bola kan. Zaman tu main bola. Kira hebat jugalah tu. Itu aja lah ya. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Alright, itu dia Pak Lang Daulah. Dia cerita pasal Cikgu Johari, cikgu sukan ataupun coach bola dia. Nak tahu pasal atlet dia tu, kenapa tak datang latihan. Rupanya ada perkara yang perlu didahulukan. Saya memang sangat-sangat respect lah cikgu-cikgu yang macam ni.
1: Betul.
0: Dia sanggup turun. Awak ni jadi macam ni sebab apa? Kenal dengan mak ayah, cakap kan, minta kebenaran. Saya ni nak libatkan dia dalam sukan, dia berpotensi. Itulah antara ayat-ayat yang selalu cikgu pakai kan. Okey, Noor Hidayah binti Hussein ni apa cerita ni Wan?
1: Okey, katanya macam saya pula, setiap kali pelajaran agama bila ustaz saya masuk masa tu sekolah menengah, dia akan ajak kita orang semua pergi kebun kat sekolah. Saya siap makan tebu lagi.
0: Bila hari kau mesti akan jadi lain daripada lain Dayah. Saya pun tak tahulah macam mana ni Eddie Dayah ni.
1: Okey, bila hari lain ustaz masuk lagi, saya tanya, ustaz pergi kebun lagi tak ustaz? Ustaz marah dengan ada sopan. Tak boleh macam tu. Kita kena belajar juga. Saya jawab, jangan risau ustaz. Kita orang kuat agama.
0: Waduh je benda dia nak jawab Dayah.
1: Terima kasih ustaz Dol Jalil.
0: Itulah kan. Kadang-kadang ustaz tu mengajar.
1: Betul.
0: Tapi apa yang membuatkan kita ingatkan tu adalah momen dia di luar. Kan? Saya ni kalau mata pelajaran contohlah macam matematik ataupun sebagainya, saya tak ingat-ingat topik apa. Tapi saya akan ingat cikgu tu ajar dia pakai baju apa. Dia buat dia buat gaya macam mana. Oh, topik ni ada itu hari yang Asrul kena marah kena topik itu sebab dia tak dapat nak jawab. Contohnya gitulah. Okey, ini daripada Aina Kuala Selangor. Saya takkan pernah lupa cikgu tadika saya, Cikgu Maria namanya. Sampai sekarang saya masih simpan kad kecil yang dia bagi masa hari jadi saya. Waktu tu umur 6 tahun. Nampak kecil je pemberian, tapi sebab dia, saya jadi suka belajar, berani bercakap depan orang. Kadang-kadang satu layanan kecil daripada cikgu boleh bagi kesan besar dekat seorang budak. Ini kad kecil kalau kita dulu kumpul cok. Excellent, good luck kan. Itu setiap kali saya tengok chop tu, sekarang ni dah ada anak kan, tengok chop tu, wih, saya akan teringat cikgu yang suka bagi chop. Cikgu yang suka bagi chop ni cikgu bahasa Inggeris saya.
1: Ingat nama dia?
0: Cikgu Heliza tak silap saya.
1: Okay.
0: Lebih kurang lah, cikgu bahasa Inggeris saya banyak sangat. Ramai yang tak suka mengajar saya. Jadi tukar-tukar.
1: Okey, Zafrul Sungai Besar katanya, guru yang saya takkan lupa ialah guru kaunseling saya, Cikgu Paridah. Sanggup dengar masalah pelajar macam kawan sendiri. Yang beliau sangat bermakna waktu sekolah dulu.
0: Alright, Hakim Gombak, cikgu saya, cikgu yang paling saya ingat ialah ialah arwah Cikgu Razak. Dia seorang cikgu disiplin yang semua orang takut kalau tengok dia dari jauh pun nak rasa takut dah. Tapi masa ayah saya meninggal dulu, dialah orang yang pertama datang rumah, hulurkan bantuan kepada mak saya. Masa tu saya baru sedar, di sebalik wajah garang seorang guru tu, rupanya hati dia terlalu baik. Wow. Sampai sekarang bila sebut nama dia, saya terus rasa sebab. Kita doakan semoga arwah Cikgu Razak ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Okay? Jadi Hakim, terima kasih. Aina, terima kasih. Faiz, thank you. Kejap lagi kita akan sambung. Yang mana belum kami raikan, sabar kejap. Yang mana nak hubungi kami, kami ulang sekali lagi, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Belum terlambat lagi, anda boleh hubungi kami sekarang ini dalam Sembang Tu Siang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
4: Ya Julia, ada apa, ada apa?
3: Kau tengok orang tu, baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah, tak padan betul eh.
4: Tak baiklah kau ni Maria. Tapi aku sejak, aku sejak.
3: Tuan Su, Tuan Su,
5: tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Selamat beri perhatian. Trafik bergelap perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. NPE perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, Kuching Lama ke Pantai Dalam, juga Sawit Piramid ke Persiaran Kewajipan. LDP perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Perindustrian Pucung ke PJS, Jalan Majlis Kedaman Sarat Utama, juga Sungai Pencala ke TTDI. LKSA perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Lebuh Raya Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, juga Sri Muda ke Persimpangan Lebuh Raya Kesas. Dari Keluar Raya Kanjang Sip, perlahan dari Country Heights ke Unit 10, juga Balakong ke Susu Lebuh Raya Bes Raya arah Pusat Bandaraya. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin membuah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Najah Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Itu pesanan Teacher Najwa Latif kepada anda, pendengar radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi kembali semula dalam Sembang Tu Sem bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan.
4: Sembang Tu Sem.
3: Alright, ada lagi komen-komen yang belum lagi sempat kita raikan. Nah, sekarang ini tiba masa untuk kita raikan. Okey, Aina dari Kuala Selangor, saya takkan lupa Cikgu Tarika.
1: Okey.
3: Siapa lagi yang ada di talian WhatsApp?
1: Okey, Danish dari Ampang katanya, saya tak boleh lupa Cikgu Matematik saya, Cikgu Goh. Okey, beliau seorang yang sporting dan sangat ambil berat terhadap pelajar. Selain itu, pengajarannya sangat berkesan. Dia ajar sampai kita anak murid faham. Dan disebabkan beliau, saya akhirnya lulus subjek yang saya paling takut dulu.
3: Apa matematik kan? Matematik susah weh. Kalau tak kena dengan jalan kerja dia, dia sebab dia kena ada jalan kerja. Dia tak boleh nak tahu dapat jawapan saja pun.
1: Jalan kerja pun ada markah. Kalau add max dy dx.
3: Yalah, betul lah. Tapi Sungai Buloh, cikgu yang paling saya ingat ialah Cikgu Azman. Cikgu bahasa Melayu saya. Saya ni dulu jenis pemalu tahap tak nak bercakap langsung dekat depan kelas. Tapi cikgu selalu paksa saya masuk pertandingan pidato.
1: Wow.
3: Walaupun saya marah dekat dia masa tu. Saya cakap, apa cikgu ni? Cikgu ni nak apa ni, hukum saya ke apa? Sekarang saya kerja dalam bidang sales. Hari-hari kena bercakap dengan orang. Kadang saya terfikir, kalaulah bukan Cikgu Azman yang paksa saya masuk pidato lah apa dulu, mungkin saya masih takut nak bercakap dan tak boleh buat kerja sebagai seorang salesman sekarang lah. Lina dari Kajang pula, saya paling tak boleh lupa Cikgu Farah sebab dia terlalu baik orangnya. Masa sekolah dulu, saya pernah pensan sebab tak sarapan pagi. Lepas tu, tiap pagi dia akan tanya saya, dah makan ke belum? Kalau tak makan lagi, jom kita pergi makan. Sampai pernah dia belikan nasi lemak dan air kotak untuk saya. Benda tu nampak biasa je bagi orang lain. Tapi untuk budak sekolah yang rasa tak dipedulikan, sangat besar maknanya. Sampai sekarang saya ingat, setiap kali saya pegang air kotak.
1: Okey, Hakim dari Kelang katanya, Cikgu sejarah saya, Cikgu Siti Hannah, memang terbaik. Cara beliau bercerita buat kami rasa seronok belajar, rasa tak mengantuk langsung. Sampai sekarang saya masih minat sejarah disebabkan beliau.
3: Sejarah pun ia juga. Salah deliver. Penyampaian tak okey. Dia boleh jadi tempat paling sunyi dekat Malaysia ni kan. Tahu-tahu bunyi dengkul je kan. Cikgu sejarah awak nama apa, Wan?
1: Cikgu sejarah saya Cikgu Norma.
3: Cikgu Norma eh. Okey, kalau cikgu sejarah saya cikgu apa? Cikgu Latifah.
1: Wow.
3: Klasik kan? Cikgu sejarah saya. Okey, siapa lagi?
1: Okey, Syafiq dari Pucung katanya, cikgu English saya Puan Rita memang tersporting dan selalu buat kelas jadi hidup. Disebabkan beliau, saya jadi lebih yakin untuk bertutur dalam bahasa Inggeris.
3: Betul. Bahasa Inggeris pun satu juga, sebab kalau ada cikgu yang suka judge apa kan, apa cakap Perak, tambah pula saya dulu kan sekolah dekat Perak kan. Dia kalau ni, I was to drink at the canteen, bunyi air Perak dia tu kan. Jadi itu antara orang cakap bahan-bahan yang selalu kawan-kawan gelak lah. Tapi saya, alhamdulillah, saya mempunyai cikgu yang sangat-sangat sporting. Tak apa, biar salah sekarang ini, saya masih ada untuk memperbetulkan. Jangan nanti satu hari nanti, awak sebab awak malu nak bercakap ni, sebab takut salah, Nanti awak langsung tak tahu dan tak ada siapa nak betulkan awak di masa
1: akan datang. Oh yelah, kam C-O-M-E tu kadang orang
3: jadi koma. Awak jadi baca je koma. Okey, cikgu yang saya tak boleh lupa memang Cikgu Din kata Hafiz dari Selayang sebab dia pernah kejar saya satu sekolah dengan rotan sebab ponteng perhimpunan. Satu sekolah gelak tengok saya lari. Malu memang malu pis, tapi sekarang bila teringat jadi kelakar pula. Kalau jumpa dia sekarang memang saya nak minta maaf balik lah. Tolong Cikgu Din. Kalau Cikgu Din dengarkan Hafiz yang berada di Selayang, dia mohon maaf sebab buat Cikgu Din kejar dia satu sekolah dulu.
1: Okey, Nabilah Hulu Langat, saya paling ingat Cikgu Disiplin. Cikgu Tan. Walaupun ramai takut sebab memang beliau garang sangat, tapi sebenarnya beliau juga prihatin dengan pelajar dan selalu nasihat kami jadi orang yang berguna.
3: Okey. Awak Cikgu Disiplin nama apa, Wan?
1: Cikgu Rahimah.
3: Cikgu perempuan? Saya Cikgu Razman. Saya tak tahulah dia atlet apa. Dia seorang atlet pingpong. Kan, kalau rotan tu kan dia ada had dia kan. Kepik ketiak tu. Tapi member tangan main pingpong. Walaupun had macam tu, tapi itulah yang mengajar saya jadi lebih disiplin lah, kan. Kadang-kadang bukanlah sebabkan keganasan ataupun sebagainya. Rotan tu bukan sebab sakit hati ke benci ataupun sebagainya, tapi adalah untuk mengajar. Okay, bila sebut pasal cikgu, mesti dari setiap kita ni ada sekurang-kurangnya seorang guru yang pernah tinggalkan kesan dalam hidup kita. Macam tadilah, cikgu Din, ada Cikgu Rahimah, Cikgu Azman, kan. Ada yang mengajar kita baca, ada yang mengajar kita bangun semula bila jatuh, dan ada juga yang percaya pada kita waktu orang lain langsung tak percayakan kita. Kadang-kadang masa sekolah dulu, kita rasa cikgu ni bebelah, garanglah, tegas sangatlah, tapi bila kita dah besar ni, baru kita faham semua tu sebenarnya tanda mereka ambil peduli. Jadi sempena Hari Guru tahun ini, kalau masih ada peluang, telefon mereka. Hubungi guru-guru lama kita, ambil tahu pasal mereka, ucap terima kasih walaupun dengan satu mesej ringkas, sebab mungkin bagi kita ia kecil, tapi bagi seorang guru itu adalah tanda penghargaan yang sangat besar bagi mereka.
1: Jasa seorang guru juga bukan saja untuk mendidik dalam kelas, tapi juga turut bentuk siapa diri kita hari ini, dan semoga semua insan bergelar pendidik terus diberikan kesihatan, kekuatan dan juga dihargai atas segala pengorbanan mereka.
3: Okey, jadi terima kasih kepada anda yang pun dah berkongsi bersama dengan kami hari ini. Sempena Hari Guru pada tahun ini yang membawakan temanya adalah Guru Bitara Nadi Negara. Selepas ini kita akan kembali semula dalam jam yang berikutnya, dalam jam yang keempat, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda. Selepas kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur terlebih dahulu untuk kita ikuti utama 9 pagi. Terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selamat pagi, murid-murid.
1: Selamat pagi, cikgu.
0: Okey, duduk.

0: Cikgu saya nak pergi tandas.
1: Lah, kan tadi awak dah pergi?
0: Oh, kan dah pergi tadi. Aku lupa plus.
2: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Iza. Anda sedang mendengar Selangor FM.
3: Dayang, sayang kamu.
4: Mood Weekdays diaktifkan.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ERT Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: dari dalam ke Sentul Pasar, akhir sekali di Lembu Raya Gatri, pelan dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Semangat. Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lembu Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBK dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hai, selamat pagi. TTKO kembali lagi bersama dengan

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Undi lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 di www.selangorfm.rtm.gov.my. Undian yang on point bakal bergelar juara setiap minggu. Pilih lagu yang tepat sebelum kami keluarkan carta official semasa hasil undian anda. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Peringatan juga kepada anda, jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu dalam carta Hits 20 Selangor FM. Nah, kalau kita tengok di tempat yang pertama 3 minggu berturut-turut, iaitu Harap Palsu, iaitu Apis. Tapi minggu lepas, okay, hari Sabtu itu hari kita dah terima satu champion yang baru, okay, iaitu kedudukan yang telah didominasi oleh Arpis Harap Palsu selama 3 minggu berturut-turut telah dirampas oleh Zain Akal dan juga Mojek Hafiz menerusi lagu Dalam Diam. Jadi kita kongsikan top 3 untuk carta Hits 20 Selangor FM, di mana Zain Akal dan juga Mojek Hafiz Dalam Diam dari nombor 2 terus naik satu anak tangga jadi juara pada minggu lepas. Harap Palsu turun satu anak tangga. Di tempat yang ketiga, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, dari nombor 7 naik 4 anak tangga di tempat yang ketiga. Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu ini terus berada dalam carta Hits 20 Selangor FM, undi banyak-banyak. Caranya macam mana, Wan?
2: Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 0193304425. Okay. Ya, dan ini dah pun dah ada masuk dah undian untuk
1: Hits 20. Hantarkan nama nama penyanyi dan tajuk lagu. Hantar banyak-banyak dekat talian WhatsApp kita. Pencalonan baru lagu minggu lepas, Adik Saya Habis Sore. Okay. Nyanyian daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo. Okay. Tak Adil, nyanyian daripada Aisyah Ridno. Kini berentap di dalam Carta Hits 20 Selangor FM. Baik, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Selangor FM untuk segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O bersama dengan Awan dan juga Apis, edisi 18 Mei tahun 2026. Okay, hari Isnin.
2: Berakhir di sini untuk hari ini.
1: Esok kita akan mulakan semula.
2: InsyaAllah.
1: Pagi-pagi itu, buka mata, dengar suara kami. Yeah. Dalam jam yang pertama pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Dan selepas ini, Izzah Selamat.
2: Selamat
1: akan temankan anda, menggantikan Ida dalam segmen Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga jam
2: 3 petang. 5 jam yang berikutnya.
1: InsyaAllah. Okey, jadi hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
2: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi punca penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melancarkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bulletin 10 pagi.

0: Puan, hari ini Selangor Teliti Teknologi Pengurusan Sisa Pepejal MBC kena pasti 42 iklan haram di Kota Kemuning. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor sedang meneliti penggunaan teknologi pengurusan sisa pepejal seperti diamalkan di Bavaria, Jerman bagi mengurangkan lambakan sampah dan kebergantungan terhadap tapak pelupusan. Esko Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, langkah itu dipertimbangkan selepas lawatan ke persidangan IFAT 2026 di Munich baru-baru ini. Menurut beliau, kerajaan Bavaria berjaya mengurangkan jumlah sisa walaupun populasi meningkat menerusi sistem pengasingan sampah dan pusat pemprosesan modern. Katanya setiap rumah menggunakan 4 jenis tong sampah selain mempunyai sistem kutipan khas, sisa elektronik dan pemprosesan semula bahan plastik seperti besi. Tambah beliau, Selangor bercadang mengusulkan teknologi berkenaan kepada kerajaan negeri bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sisa pepejal. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA mengenal pasti 42 papan tanda iklan tanpa lesen di sekitar Kota Kemuning dengan 22 daripadanya telah diturunkan dan disita. Operasi bersepadu itu dijalankan bagi memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Kecil Iklan MBSA 2007. Menurut MBSA, majoriti kesalahan melibatkan pemasangan papan tanda di rizab jalan tanpa kebenaran selain tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. MBSA memaklumkan baki papan tanda yang belum diturunkan akan dikenakan tindakan lanjut termasuk cas dan sitaan. Esko Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin mengambil inisiatif menyumbang atap genting daripada bahan kita semula kepada penduduk yang terjejas akibat ribut baru-baru ini. Katanya kerjasama bersama Tetra Pak Malaysia itu membantu penduduk kampung sungai Kayu Ara Damansara kembali tinggal dengan selamat dan selesa di kediaman mereka. Menurut beliau, bantuan disalurkan selepas banjir kilat dan ribut melanda bandar utama pada April lalu sehingga menyebabkan beberapa rumah mengalami kerosakan. Katanya atap kita semula itu mampu bertahan sehingga 15 tahun selain dapat mengurangkan bahang di dalam rumah. Beliau berharap kerjasama berasaskan kelestarian alam sekitar seperti itu dapat diteruskan demi manfaat lebih ramai penduduk. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebuah bot dipercayai membawa pendatang asing tanpa izin parti terbalik dan karam berhampiran sebuah kolam pancing di Sungai Air Tawar Sabak Bernam Sabtu lalu. Ketua Zon 7 Selangor Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Samsul Ma'arif Saibani berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 8.39 minit pagi sebelum anggota dari Balai Bomba Sabak Bernam dikejarkan ke lokasi. Setakat ini seramai 16 parti berjaya ditemukan selamat terdiri daripada 10 lelaki dan 6 wanita. Bagaimanapun, 3 lagi mangsa masih belum ditemui dan operasi mencari serta menyelamat diteruskan hari ini. Berita sukan. Hasrat Selangor FC untuk beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim depan tidak kesampaian selepas menamatkan Liga Super di kedudukan ketiga. Walaupun membelasah PDRM FC 6-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi, kemenangan besar itu gagal membantu gergasi merah memintas Kuching City FC. Selangor menamatkan musim dengan 52 mata, hanya 1 mata di belakang Kuching City yang mengesahkan slot ACL 2 selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0. Dalam aksi tersebut, Mukhairi Ajmal Mahadi mencuri tumpuan apabila meledak hat-trick buat Selangor FC. 2 lagi gol dijaringkan Alvi Fontes manakala 1 gol tambahan disumbangkan Alif Izwan Yuslan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dan petang dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam jawatan bomba dan penyelamat Malaysia Mas Tinggi Cepat dan Masa. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan pengelakan cemasan 24 jam daripada 17 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 18 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes iaitu kebakaran rumah. Terusnya kami tiada menerima kes panggilan kecemasan yang melibatkan kenderaan. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes iaitu kebakaran sampah dan berluka. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kerja penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 16 kes yang melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya, potong cincin, sesat di hutan dan cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis himbas pula sebanyak 44 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah kesusahan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 75 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Selangor FM. Kalau tak dekat, memang tak sah. Tekan on point di segmen Hello Selangor bersama Yuyun. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hari ini di Hello Selangor ditemani oleh saya DJ Art. Okey, saya menggantikan DJ Ida.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Seukur berbaur, setopeng bercuai.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada persefahaman dan keserasian, hubungan akan kekal. Jika tiada persefahaman, akan berlaku perpisahan atau perpecahan.
0: Contohnya?
1: Aku tengok hubungan Laila dengan tunangnya tu makin renggang.
2: Iyalah, mungkin sebab dah tak sefahaman lagi kot. Seukur berbaur, setopeng bercuai.
1: Hei, kalau dah tak sehaluan, susah nak teruskan.
3: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetic. Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetic. Terus stream Hello Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat 100.9 MHz jika di radio. Kalau anda dengar di radio 100.9, tapi anda juga boleh ikuti kita, mendengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma tau. Ha, okay. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan 10.32 minit pagi. Akak-akak, ibu-ibu, suri rumah, semua suri rumah sudah masuk ke dapur. Ah, kan? Dah nak bermulalah pencak silat mereka tu. Apa idea hari ini? Nanti selepas lagu ini kita akan berkongsi tentang intai dapur. Apa tips yang saya nak berkongsi, saya nak berbincang, nak berinteraksi dengan anda? Anda boleh WhatsApp saya di 019-330-4425. Nanti saya bagi tahu apa benda pasal intai dapur hari ini. Jom, akak-akak dah masuk dapur, joget dululah. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Intai Dapur.
1: Baiklah, Intai Dapur hari ini saya nak anda nak mengajak anda berinteraksi bersama saya dengan tajuk apa? Kalau masakan terlebih masin. Kalau masakan terlebih masin macam mana? Dulu kalau saya masa awal-awal nak belajar-belajar masak di dapur, kalau terlebih masin saya tambah air lah. Saya tambah air, rasa tak sedap pula, tambah balik garam. Termasin balik, tambah lagi air, sudahnya. Baiklah, jadi jika anda ada tips-tips bagaimana nak selesaikan masalah ini, especially untuk orang bujang tau, dia masak-masak termasin, masak-masak termasin, anda boleh share dengan saya di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Apa tips yang anda tahu boleh share pada saya? Apa yang mak anda pernah ajarkan pada anda? Jom kita terus Intai Dapur, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Baiklah, itu dia tadi adik saya. Okey, baik. Perkongsian tips di WhatsApp kita. Masih ada lagi Kak Ita daripada Semenyih. Jika masakan berkuah, santan, tambah sedikit santan atau susu. Okey. Baiklah, maksudnya dia kena menambahlah kan. Dia kena menambahlah, tapi kalau menambah susu atau menambah santan, bahan-bahan lain kena perhati juga, kena rasa balik kan, takut rasa dia lari pula. Okey, baik. Kak Yus daripada Bangi, untuk sup atau kari boleh tambah sayur seperti lobak merah atau tomato bagi kurangkan rasa masin. Oh, okey. Betul juga tu, boleh juga tu. Yang tadi tambah kentang, yang ni tambah tomato ataupun lobak merah kan, carrot kan. Okey, baiklah. Kita akan berkongsi lagi tips-tips tentang intai dapur ni lagi. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM prihatin. 100.9 MHz di radio atau di RTM Klik Selangor FM. Baiklah. Okey. Tentang tips seterusnya, kita ada Kak Ila daripada Petaling Jaya. Sedikit gula atau perahan limau juga boleh bantu seimbangkan rasa ait, dia kata. Ha, itu perahan limau atau sedikit gula. Okey, sedikit gula. Kalau perahan limau, kalau makanan tu tak perlu masam, tak bolehlah perahan limau. Gitu Kak, Kak Ita. Okey, baik. Amran daripada Klang, kalau sambal terlebih masin, tambah bawang kisar atau cili kisar dan masak semula. Walaupun dia dah pecah minyak lah. Okey, baik, terima kasih Amran. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang memberi respon tentang intai dapur hari ini, kan. Jadi pada abang-abang, akak-akak, boleh juga cuba. Tadi saya dah take note. Yang pertama, masukkan kentang yang dipotong besar dalam masakan beberapa minit. Nanti dia serap garam tu. Ada yang kedua, tambah air panas atau stok tanpa garam, biar rasa lebih seimbang. Yang ketiga, jika masakan berkuah santan, tambah santan ataupun susu. Untuk sup atau kari, boleh tambah sayur lobak merah atau tomato. Sedikit gula atau perahan limau juga boleh bantu seimbangkan rasa. Dan yang keenam, kalau sambal terlebih masin, tambah bawang kisar atau cili kisar. Terima kasih atas perkongsian tips-tips anda semua. Terima kasih banyak semua pendengar-pendengar baik-baik hati yang nak kongsi tips pada saya hari ini dan semua pendengar-pendengar Selangor FM. Baik, jom terus kita berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: cara mungkin berpulang. Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram

0: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Radio Nombor 1 Orang Selangor, Selangor FM. Anda bersama kembali bersama saya, DJ Adi. Hello Selangor. Okey, hari ini, sekarang ni saya nak bacakan sedikit berita yang baru di update. Krisis bekalan global dijangka kritikal mulai Jun. Julai, penasihat PM. Krisis gangguan rantaian bekalan global dijangka memberi kesan lebih besar kepada industri tempatan mulai Jun dan Julai. Ini apabila banyak syarikat mula berdepan kekurangan bahan mentah untuk meneruskan operasi. Penasihat ekonomi kanan di Pejabat Perdana Menteri PMO, Nur Hisham Hussein berkata, kebanyakan perniagaan ketika ini masih bergantung kepada stok lama. Namun bekalan tersebut dijangka habis digunakan dalam tempoh beberapa bulan. Banyak perniagaan ketika ini masih bergantung pada stok lama yang sedia ada. Namun menjelang pertengahan tahun, stok itu dijangka habis digunakan sedangkan bekalan baru masih belum tiba. Katanya menerusi temu bual dalam audio siar BFM. Oh, ini ujian untuk peniaga-peniaga ni. Okey, jadi peniaga-peniaga harap bersedia. Adalah plan A, plan B, plan C semua tu. Ia bukan sesuatu yang berlaku secara mendadak, tetapi proses perlahan yang akhirnya memberi tekanan kepada pekerjaan, pendapatan pekerja dan pertumbuhan ekonomi keseluruhannya. Baiklah, jadi ini ujian ataupun cubaan untuk peniaga-peniaga, ya, pemain-pemain industri di luar sana. Diharap anda ada plan A, plan B yang teratur, yang lebih baik untuk mengatasi krisis seperti ini. Baiklah, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Az. Sekarang jam sudah menunjukkan 11.20 minit pagi. Ibu-ibu dah siap masak dah . Ada sesiapa nak share menu apa anda hari ini? Ibu-ibu masak apa hari ini? Kalau anda nak share boleh je share-share sambil-sambil. Kita menantikan pada jam 11.30 macam tu, kita ada Pi Lama. Sebab kita nak tahu lagu apa hari ini pilihan saya untuk Pi Lama. Baiklah, jadi jom kita terus berhibur atas nama cinta Flop Poppy, Selangor FM, radio nombor 1.

0: selera abang.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Lagi kau punya kelam kampung tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Pilih lagu mana?
4: Baiklah, itu dia. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11.32 minit pagi. Pilama. Okey, baiklah. Hari ini, tugasan anda, anda harus mengundi lagu pilama mana pilihan anda untuk saya mainkan full version. Ada dua pilihan lagu. Kedua-duanya, lagu ni memang buat anda dilema. Nak pilih mana, nak pilih mana. Jom, kita dengarkan lagu pertama.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Pilih lagu mana?
1: Aha, pilih lagu mana? Okey. Ni, Hidayah dah. Hidayah, dia pilih lagu nombor satu. Hidayah binti Husin. Lepas tu, Kak Zai. Sambil-sambil dia buat kerabu mangga ikan goreng dah siap dah tu. Dia sempat pilih Pilaman nombor satu juga. Lagi kita ada apa lagi? Dan Wan Salman dari Batu 37, Sabak Bernam. Abang Wan Salman juga pilih lagu nombor satu. Jom, anda boleh terus mengundi. Yang baru nak dengar lagu apa untuk Pilaman hari ini? Lagu nombor satu. Dan lagu nombor 2.

Itu dia dua lagu daripada Left Handed, Ku di Halaman Rindu untuk lagu nombor satu, dan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi dari Left Handed juga untuk lagu nombor dua. Wah, ni dua-dua lagu ku kehilangan ni, semua ni kehilangan ni. Baiklah. Baik, jadi anda boleh mengundi di WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Jangan lupa undi untuk lagu Pilama. Jom kita terus berhibur. Angkat dari Mimi Fly, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live dengan Fauzia.
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Baiklah, itu dia lagu Kau Yang Bernama Suri daripada Handy Black. Baiklah, undian untuk Pilama. Kak Zee dari Sungai Nibong. Waalaikumsalam Kak Zee. Pilama dua-dua best. Memang favorite akak ni. Akak nak pilih nombor satu lah. Dia kata, alamak. Dia dilema tu. Tapi dia pilih nombor satu. Wah, wah, hari ni banyak penyertaan undian untuk Pilama lah. Wah, ramai. Agak sengit juga ni. Yang pilih nombor dua pun banyak juga ni. Kita tengok Abang Wan daripada Kajang. Pilama nombor satu. Dia kata, alamak. Okey, Abang Wan. Abang Wan pun pilih nombor satu. Azul. Azul. Zul nombor dua. Zul, okey. Tengok. Ni Zul nombor dua. Hakim nombor dua. Afifi nombor dua. Oh, okey. Cik Azlan nombor dua. Oh, mantap. Okey, agak sengit hari ni. Memang saya. Ni konsep Pilama begitu. Kita nak bagi pendengar kita, dilema macam mana nak pilih lagu yang diorang suka sangat ni. Tapi tak apa, kita ada masa lagi. Jom, terus mengundi di 019-330-4425. Terus berhibur dalam diam, Mojek Hafiz. Zinaka. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Baiklah, pilihan Pilama. Anda masih bersama saya, DJ Art. Okey, untuk Pilama, pasal ada yang baru masuk. Art, lagu apa Pilama hari ni? Aduh. Baiklah, saya akan mainkan serutan dia. Untuk lagu nombor satu,

Itu dia lagu nombor satu, Ku di Halaman Rindu, Left Handed. Dan lagu nombor dua, Ku Kehilangan Cinta, Tiga Dimensi. Untuk pilihan mahar hari ini, anda boleh mengundi di 019-330-4425. Jom, cepat. Saya sedang menunggu undian anda lagi ni. Cepat-cepat undi. Mana yang antara dua lagu yang anda suka, cepat undi di WhatsApp Selangor FM. Jom, Ara Johari, Terlalu Bodoh, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Sasaran utama kita, Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art di Hello Selangor. Okey, hari ini ramai netizen membangkitkan ada satu persoalan. Kenapa minyak masak guna kilogram, petrol pula liter? Rupanya ada penjelasan saintifik di sebaliknya. Dalam kehidupan seharian, pengguna sering berurusan dengan pelbagai jenis bahan dan produk yang diukur menggunakan unit berbeza seperti kilogram, liter atau unit tertentu mengikut keperluan. Namun persoalan dalam kalangan netizen mengenai sebab minyak masak dijual menggunakan kilogram manakala petrol pula diukur dalam liter walaupun kedua-duanya merupakan cecair. Alah mak, kan? Kali ini memang netizen timbulkan persoalan yang kita selama ini pun tak terfikir juga, ya. Kan? Tapi sebab apa? Dia ada penerangan saintifik dia. Pakar dalam bidang dinamik bendalir pengiraan, Aid Fauzal Tampil, memberi penjelasan menerusi platform Trade susulan ramai yang mempersoalkan isu berkenaan. Menurut Aid, minyak masak dijual mengikut kilogram kerana sifatnya lebih stabil terhadap suhu persekitaran ataupun ambient temperature. Katanya sama ada dibeli ketika cuaca panas atau sejuk, perubahan berat minyak masak adalah sangat kecil dan hampir tidak ketara. Berbeza dengan petrol dan diesel yang lebih mudah mengalami perubahan isi padu apabila suhu persekitaran berubah, berdasarkan coefficient of thermal expansion, apabila suhu meningkat sebanyak 10 darjah Celsius, isi padu petrol akan mengembang sekitar 0.95%, diesel sebanyak 0.82% dan minyak masak sekitar 0.64%. Wah, hari ini perkongsian persoalan yang ditimbulkan oleh netizen ni bagi kita satu ilmu baru lah, kan? Sebab tu kalau ingat dulu, jom kata isi minyak malam, jadi apa gas bawah tanah tu dia tak menendang macam tu. Macam-macam lah kan cerita, kan? Tapi ini ilmu baru. Rupanya dia boleh berubah mengikut suhu dia tu. Macam tu, kan? Okey, baiklah. Untuk undian pilama lagi. Kita masih membuka undian pilama lagi. Salam Art, Kak Ruby dari Medan, PJ. Pilama 1. Wah, pilama 1 ni mencanak-canak ni. Dia memecut ni. Dia memotong pilama 2. Sebenarnya pilama 2, awal-awal undian tadi, pilama 2 sebenarnya dah ke depan dah. Tapi pilama 1 dia memotong undian. Jadi, jom. Yang baru nak tahu lagu apa untuk pilama ini? Lagu pertama,

Dan itu dia lagu yang kedua. Hale. Okay. Nice. Ah, dah dapat dah. Dah dapat dah. Dah tahu dah nak undi yang mana. Boleh terus mengundi di 019-330-4425. Jom terus berhibur. Kacamata Afgan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia dua lagu pilihan untuk Pilama hari ini. Jadi, siapa yang masih nak mengundi, masih boleh terus mengundi. Saya tengah kira-kira. Saya dah tak boleh nak sebut-sebut nama siapa yang undi ni. Saya nak kena kira-kira. Lepas tu nanti, siapa yang menang, saya terus pasangkan full version dia pula. Okey, baiklah, jom kita teruskan Selangor FM. Hello Selangor. Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Baiklah, itu dia tadi, itu kamu daripada Exchange. Baik, sekarang saya nak berikan keputusan lagu Pilama apa yang menang untuk hari ini. Saya tak payah nak bagi teaser-teaser, tak payah. Saya terus mainkan lagu yang menang untuk Pilama hari ini. Jom kita dengarkan Pilama, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Anda pilih lagu mana? Lagu mana ni? Anda pilih je lagu mana-mana yang biasa anda cover waktu tengah bersiap tu. Pergi ke IG Story, kemudian tekan yang anda like, okey? Bermula 12.30 hari. Pilama terangi fikiran anda untuk membuat pilihan yang tepat. Segmen Hello Selangor di stesen radio nombor 1, Orang Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Itu dia tadi, Ku di Halaman Rindu memenangi lagu untuk Pilama hari ini. Ah, ni Abang Syam baru nak mengundi. Abang Syam dah menang. Abang Syam, lagu Abang Syam mengundi. Abang Syam dari JT Kelanang, Banting, memilih Pilama nombor 1, dah menang lah Abang Syam. Ah, walaupun Abang Syam lambat, kawan-kawan Abang Syam dah tolong undikan untuk Abang Syam. Okey, Abang Wan Kajang dia memang tak pernah terkalah. Ah, asal Pilama dia mesti menang. Aku tak tahu apa ilmu dia bagai. Baiklah. Jadi, untuk itu kita dah keputusan Pilama, dan saya dah mainkan full version untuk lagu yang menang untuk Pilama tadi. Dan sekarang kita teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor, Hatan Biso Bona.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia. Sengaja saya pasangkan lagu itu tadi kerana semalam kita sudah mencatat kemenangan sebanyak 6-0. Hasil hat-trick oleh Mukhairi Ajmal. Sebelum ni pemain ini dikritik tau. Macam-macam. Semalam dia sudah kasih hat-trick dah, dan serta dua jaringan menarik Elvin Fortes dan satu gol hasil tandukan Izwan Yuslan melengkapkan kemenangan bergaya gergasi merah bagi menutup kempen saingan Liga 4. Kau 6-0 eh. Last game boleh bagi 6-0 eh. Oi, gitu pula eh. Okey, baiklah. Jadi kita terus berhibur. Nanti saya nak kongsikan sedikit info-info yang menarik yang berlaku di sekitar Selangor FM. Di sekitar Selangor. Jadi, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baiklah, itu dia tadi Rahim Ma'ruf, Jangan Kau Rayu. Membawa kita ke jam 12.46 tengah hari. Saya nak sampaikan info solat waktu zuhur. Baik, bagi zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.12. Zon 2, Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 1.15. Dan zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.13 tengah hari. Baiklah, sebelum itu jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Mawaddah. Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni payah sikit. Mak boleh buat sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Keikhlasan anak ni kadang-kadang tak sampai, tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah. Sebab tu saya dalam apa proses nak jadikan manusia yang ikhlas, jadikan diri kita ikhlas ni, saya rasa cukup payah. Cukup payah. Nak jadi seorang yang ahli al-abid, orang yang rajin sembahyang, tak apa, boleh buat, mudah. Ada formula nak bagi orang tu rajin sembahyang, tak tinggal sembahyang, ada. Nak bagi orang tu apa, pemurah, ada. Tapi nak bagi ikhlas ni cukup payah. Cukup payah. Tak percaya, kalau tuan-tuan tak percaya, cuba kita imbah balik ke belakang, yang kita buat yang lepas-lepas dah tu. Kita buat dengan ikhlas ke dengan tujuan lain daripada kerana Allah? Kalau lain daripada kerana Allah, maknanya tak ikhlas lah tu. Senang je. Tak ikhlas lah tu. Di situlah tak datangnya pertolongan Allah. Di situnya kita tidak makbulnya doa, di situlah. Sebab tu orang yang bila sampai makam ikhlas ni, ya Allah, dia hidup dia tu, kita tengok dari pandang sudut mana pun, nampak nampak cantik semua. Tengok depan, belakang, kiri, kanan, nampak kehidupan dia tak ada cacat langsung. Itu orang yang ikhlas. Sebab itulah orang ikhlas ni, harta dia, dia tak simpan di hati, dia simpan di tangan. Orang simpan di hati, dia akan jadi kedekut. Siapa simpan harta di hati, dia akan jadi kedekut. Siapa simpan harta di tangan, dia akan jadi pemurah. Orang pemurah. Sebab tu saya

0: melatih orang. Kadang-kadang kita ni, kita nak pergi apa, ambil ubat di klinik ke, di jumpa Tok Bomo ke, tak kisahlah. Kita lupa bahawa Nabi pernah sakit macam kita sakit. Nabi tak pernah makan ubat. Yang tu kita lupa. Habis ubat apa? Nabi bila sakit, Nabi ambil duit, Nabi pergi sedekah. Kalau budak, budak. Kalau orang tua, orang tua. Kalau orang miskin, orang miskin. Dia bila sedekah, bila dia sakit, dia sedekah. Kita sakit makan ubat. Beza di situ, nampak? Pasal apa Nabi sedekah bila sakit? Sebab sedekah tu, bila ikhlas, nilai dia, dia boleh bertukar jadi ubat. Nilai dia, dia boleh bertukar jadi penawar. Nilai dia, dia boleh tukar jadi macam-macam. Ini orang tak nampak. Orang dah nampak sakit ubat. Sakit ubat. Sakit ubat tu je. Sebab tu, saya lah, ini pandangan. Kalau kita sakit di hospital kan, bawa duit banyak-banyak. Bawa apa duit banyak-banyak? Nak sedekah orang yang datang ziarah kita. Ini orang ziarah tu sedekah duit kat dia. Terbalik. Patut bila dia sakit kan, dia duduk baring dekat katil tu. Datang seorang ziarah dia. Bila nak balik, mat, nanti lo. Ni sedekah RM10. Eh, pasal apa sedekah? Tanah. Kamilah patut sedekah. Itu sedekah awak. Saya pun nak sedekah juga. Sebab saya bila sedekah, saya nak niat. Biar Allah jadikan sedekah saya ni sebagai ubat. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah sedekahku yang ikhlas ni keranamu, ya Allah. Dan jadikanlah sedekahku ni sebagai ubat yang boleh menyembuhkan sakitku, ya Allah. Gitu. Ada orang buat lagu tu? Tak. Sakit 10 tahun. RM1 pun tak sedekah. Orang yang ada sedekah kat dia. Lagi jadi kedekau. Bila mati bawah tilam penuh duit. Duit saja-saja. Datang seorang sedekah, datang dua sedekah. Dak. Dia sedekah kat orang sepatutnya. Nak sedekah tu pula mestilah dengan ikhlas. Sebab dia faham. Sebab tu kita ni sunat ziarah orang sakit kena bagi faham benda ni. Pergi kat katil dia, "Mak, aku belajar dulu. Kita ni sakit tak semestinya makan ubat. Kadang-kadang sedekah kita tu boleh jadi ubat. Awak bila sakit macam ni kena awak banyak sedekah sebab awak banyak duit. Ya ke?" "Allah, aku tak faham benda-benda macam tu." "Ni aku bagi, aku datang ni bagi faham kau. Kau sepatutnya kena sedekah. Ni aku datang ni kau kena sedekah kat aku. Bukan aku sedekah kat kau." "Ya ke?" "Ya." Itu peluang untuk dia sedekah. Banyak orang tak faham bab ni. Sebab tu kadang-kadang orang bila apa, kita pergi minta air dekat Tok Bomo ke Ustaz kan, dia bagi air sejuk. Kadang-kadang kita sedekah sampai RM100, RM50. Sedekah tu tak padan dengan air sejuk tu pun. Tapi oleh kerana dia niat sedekah tu sebagai penawar, sebagai ubat, maka jadilah penawar, jadilah ubat. Ada orang, "Terima kasih." "Terima kasih lah." Dia tak sedekah. Sebab tu bukan saya nak suruh sedekah, tidak. Tapi nak cerita, sedekah tu yang jadi ubat. Sedekah tu. Kita pergi cari budak, kita cari orang miskin, cari orang susah. Kerana supaya dengan sedekah tu jadi penawar kepada sakit kita. Supaya dengan sedekah tu, dia jadi ubat. Bertemu ubat dengan apa yang kita perlukan. Ini benda yang kena faham. Sebab tu kadang-kadang bila ramai yang minta, kita pun fikir-fikir macam mana nak buat ni. Ramai ni, tak mampu aku nak buat. Tak, untuk mengelakkan ikhlas tu supaya tak hilang. Kita pun, tu yang buat ramai-ramai tu. "Ya Allah, kau terimalah apa kerja aku ni sebagai satu pekerjaan yang ikhlas kerana-Mu, ya Allah." Nak kena jaga selalu yang tu. Kita lupa benda tu. Satu benda yang sangat lupa. Allah bayar balik pula tu. Allah janji kepada kita setiap belanja yang kita keluar, tak kiralah untuk makan, bagi orang makan, belanja apa pun, Allah janji nak bayar balik. Apa takut? Kita belanja sedekah orang miskin, Allah bayar balik. Kita sedekah orang susah, Allah bayar balik. Allah bayar balik. Benda ni Allah takkan biarkan kita rugi. Sebenarnya kita buat kerja yang baik, tak rugi apa-apa.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Jarang kita jumpa orang miskin tepi jalan tu kerana banyak sedekah. Kita tengok duk tidur tepi jalan. Tidur dekat apa? Dekat wakaf-wakaf tepi jalan tu. Kita tengok, dia ni dulu kaya. Macam mana boleh jadi miskin ni? Kita pun tanya dia, macam mana jadi miskin ni? Dulu kan kaya. Saya masa kaya dulu banyak derma, tu yang miskin ni. Tak jumpa. Yang miskin tu masa kaya dulu kedekut lah tu. Tu yang duk tidur tepi jalan tu. Dulu kalau dia kaya, tiba-tiba duk tidur tepi jalan tu, tu maknanya masa kaya dulu dia kedekut. Allah tak tambah harta yang kurang tu. Yang dia bagi tu Allah tak tambah balik. Tapi, kalau orang tu sedekah kerana Allah, Allah tambah, Allah bayar balik semuanya. Allahu Akbar. Kita sebab tu kadang-kadang kita nak bela anak kena ada keberkatan dia. Hari ni saya tengok di mana-mana saya pergilah. Sama ada orang minta air penawar ke apa. Banyakkan separuh daripada banyak-banyak tu. Minta supaya anak lembut hati. Tak lawan mak bapak. Hari ni paling banyak. Ustaz tolong ustaz. Anak saya ni saya tak tahu lah nak buat macam mana. Sepatah kita cakap dia 10 patah. Kita kata jangan dia buat juga. Saya tak tahu nak buat macam mana ustaz. Pasal apa dia degil macam ni? Ikut siapa ni? Saya kata ikut Tok Wan dia tu. Nak ikut siapa? Tak ikut mak bapak dia. Tapi kami tak macam tu ustaz. Habis tu? Macam mana anak jadi macam tu? Keberkatan hilang pada dia. Allahu Akbar. Keberkatan hilang. Sebab tu nak bagi berkat, dia ada banyak kaedah sebenarnya. Kaedah, nak mengembalikan balik kaedah. Pertama sekali, buat semayang sunat taubat. Munajat. Ya Allah, kalau sekiranya apa yang berlaku pada anak aku ni sebabkan dosaku, ya Allah, jangan kau hukum anak aku, ya Allah, di atas perbuatan dosaku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu, ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Kita kena taubat dulu. Taubat dulu. Lepas tu baru kita boleh buat benda lain. Baru boleh usaha cara lain. Kalau kita duduk asyik bagi air penawar je, kembung perut budak tu minum air penawar tak ada apa-apa. Mungkin Allah bagi kifarat kepada budak tu kerana salah kita. Maka saya ambil satu kaedah. Kaedah ni ni kaedah apa? Kaedah yang pernah dilakukan oleh orang masyarakat kita kurang buat. Orang masyarakat India, masyarakat Hindustan dia buat. Bagi minum madu kepada anak dengan jari telunjuk. Orang ni masyarakat Hindustan bila kahwin kan dia bagi anak, dia bagi pasangan dia minum madu. Tengok filem Hindustan. Tak ada orang tengok filem Hindustan lah ni. Filem Hindustan ni bila dia kahwin, dia ambil madu dengan jari telunjuk, dia bagi pasangan dia isap. Pasangan dia pun ambil madu, bagi pasangan satu lagi isap. Pasal apa dia pakai jari telunjuk? Jari telunjuk ni, kalau kita belajar anatomi sains, sains hayat, dia ada satu urat sampai ke hati. Bila kita bagi orang tu isap jari telunjuk ni, dia dapat merasai zat hati dia. Sebab tu anak kita, kalau kita bagi isap dengan jari, bagi madu dengan jari telunjuk ni, dia dapat rasa perasaan mak dia. Kalau mak dia nak marah, dia rasa mak dia nak marah. Kalau mak dia tak puas hati, dia dapat rasa mak dia tak puas hati. Kalau mak dia apa sayang dekat dia, dia dapat rasa sayang mak dia. Dia dapat rasa hati mak dia. Itu kaedah. Ada kaedah-kaedah tertentu yang kita guna. Isap. Kalau budak senang isap, kalau dah besar susah sikit. Dia nak termuntah. Dah besar anak sampai berbelah-belah tahun tu, dia tak nak. Tak apa. Tak nak, ambil gelas. Bubuh air teh dia agak suam tu, ambil madu dengan jari telunjuk, celup pusing dia tu. Bagi jari telunjuk. Bagi dia minum. InsyaAllah. Nak ambil keberkatan tu. Sebab kita tengok hari ni, orang yang pandai ambil faedah manusia ni, orang buat ilmu, ilmu hitam. Ilmu salah ni. Ilmu salah ni, orang suka buat minyak pengasih dan sebagainya. Ambil bahan tubuh manusia lah. Dia ambil apa? Minyak dagu. Buat minyak pengasih. Apa lagi? Orang nak proses dadah. Proses dadah tu dia ambil mayat. Mayat yang ditakungkan, kemudian air yang menitik tu dicampur dengan candu, jadikan dadah. Supaya dia rindu. Bila tak isap, dia rasa teringat. Itulah. Dia gunakan bahan. Sebab tu, kita pun guna buat pengasih. Gunakan jari telunjuk kita ni pengasih. Sebab tu kita jari telunjuk ni banyak guna dia. Kita baca tahiyat pakai jari telunjuk. Sebab tu bila baca syahud, asyhadu alla ilaha illallah, datang daripada hati tu. illallah, terangkat tu datang daripada hati. Sebab benda ni bersambung dengan hati. Kita nak marah pun kita angkat jari ni kan. Ha, tu nak marah tu. Kalau keluar jari ni nak marah tu. Tapi kalau keluar jari ni tak marah. Ha, tu tak marah tu, saya main-main. Maknanya jari ni mewakili hati. Kita bubuh. Ha. Balik orang rumah, dia buat teh, ha, kacau ni, bubuh jari ni, bagi kat suami. Ha, kita pun ambil madu tu sikit. Ha, kena kau kali ni. Ha, bagi dia. Ha, kita pun tak apalah. Minggu ni abang buat teh pula. Kita pula bubuh, ha. Kau pula kena pagi ni. Ha, ha, bagi dia minum. Orang kata air tangan. Kan orang dulu-dulu kata air tangan. Sebab tu orang perempuan kalau dia masak nasi, anak degil. Baca selawat 10 kali, rendam dalam air berah yang tu. Baca selawat 10 kali niat. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku seperti mana lembutnya beras jadi nasi. InsyaAllah. Kalau suami pula, ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku ya Allah seperti mana lembutnya beras ni jadi nasi. Beras kan keras, kita kepak patah. Tapi bila jadi nasi, kita boleh lenyek dia. Jangan pula lenyek suami pula. Lenyek nasi dia kan boleh. Ha, itu kaedah. Itu orang panggil air tangan dan sebagainya. Keberkatan. Dengan minta pertolongan daripada Allah. Itu kaedah. Sebab tu bila ramai sangat datang minta, saya tak buat gitu. Kita buat kaedah ni lah. Kaedah. Kaedah supaya benda ni tak nak berlaku. Rasa tak ikhlas dan sebagainya bila orang ramai. Kita buat melalui kaedah barang. Bubuh dekat madu, baca ru'yah situ. Ha. Baca situ. Pakai tu. Sebab tu kita pilih 14 ayat. Ada 14 ayat dalam Quran. Ayat-ayat ni sebenarnya dia sangat berguna untuk jadikan dia sebagai penawar. Sebab di antara sebab manusia jadi keras hati, tak taat mak bapak, dia melawan ibu bapak ni kerana disebabkan hati dia. Hati ni rosak. Bila rosak, ikhlas nak pergi mana ni? Bila rosak, ikhlas hilang, sakit hati, macam-macam datang dekat hati. Nak rawat hati tu bukan satu benda yang mudah. Dia mesti melalui kaedah yang sangat unik dan cermat. Kena cermat betul-betul nak rawat hati ni. Sebab tu nak rawat dia, tak boleh pakai kaedah biasa, kena pakai ayat Quran. Sebab syaitan bila masuk dalam tubuh manusia, dia pergi pada dua tempat. Satu dia pergi pada otak, satu dia pergi pada hati. Ingat tu. Dia pergi ke otak, otak jadi jahat. Dia pergi jadi hati, hati jadi jahat. Bila dua ni rosak, habis.
1: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat. Polis entry.

0: Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan cepat.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art untuk Hello Selangor. Nanti pada jam 2:15 petang kita akan ada I Peduli dengan tajuk lindungan data peribadi bersama dengan Puan Nur Kuratu Aina binti Abdul Rahman, penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Jangan lupa temu janji kita 2:15 petang. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, rindu bagi you. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hai, saya Zua Ismail Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
3: Hentian ini, ku tinggal dalam kesunyian.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Hello Selangor. Sebentar lagi nanti kita dalam jam 2:15 petang kita ada segmen I Peduli, lindungan data peribadi bersama dengan Puan Nur Quratu Aina binti Abdul Rahman, penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Ingat ya, kita punya temu janji pada jam 2:15 petang nanti. Jadi sebelum itu, kita terus menerus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Hello Selangor. Dalam segmen sekarang, I Peduli. Lindungi data peribadi ialah perlindungan maklumat individu seperti nama, alamat dan maklumat kewangan daripada penyalahgunaan. Di Malaysia, ia dikawal melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 untuk menjaga privasi dan keselamatan pengguna. Oleh itu, setiap individu perlu berhati-hati ketika berkongsi maklumat di internet. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita hari ini bersama tetamu kita, Puan Qurratu Aina binti Abdul Rahman, penolong pengarah unit pendaftaran Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, apa khabar? Sihat Puan?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, bagaimana perjalanan ke sini tadi?
3: Okey, lancar.
2: Lancar lah kan? Dia kalau lunch hour ni, sekarang dia lancar sikit kalau ke area Selangor KL, insyaAllah. Okey, baik. kita teruskan, kita teruskan perbincangan kita hari ini pasal ini topik yang sangat-sangat penting. Macam tadi pagi pun saya dah dengar buletin daripada TV1 yang menceritakan tentang kadar scam report semakin meningkat atau apa semua macam-macam. Jadi kita sangat-sangat perlu tahu kewujudan tentang hal-hal seperti ini. Baik, jadi pengenalan sedikit pengenalan kepada pejabat pesuruhan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi. Okay. Silakan Puan.
3: Terima kasih DJ Art. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan juga pendengar Selangor FM. Untuk slot petang ni iaitu Hello Selangor I Peduli, saya Aina dari Jabatan Perlindungan Data Peribadi, iaitu satu jabatan yang juga merupakan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi. Uh-huh. Jadi Jabatan Perlindungan Data Peribadi ini ditubuhkan pada 16 Mei 2011 di bawah Kementerian Penerangan dahulu. Namun kini kita di bawah Kementerian Digital yang mempunyai kuasa dan buat menyelia Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709. Jadi akta ini adalah kita nak tengok macam mana penjagaan data peribadi dalam transaksi komersial oleh syarikat-syarikat dan juga macam mana hak-hak sebagai individu, macam mana dia nak jaga data peribadi dia lah masa dia buat transaksi. Jadi itu antara benda yang berkenaan jabatan ni lah.
2: Jadi tanggungjawab utama jabatan ni adalah membantu membantu Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi, PDP itulah.
3: Betul. Sebab jabatan ni dia macam dia satu agensi, tapi bagi macam apa tu, nak menguatkuasa ke atas ataupun kita buat penguatkuasaan, itu adalah kuasa Pesuruhjaya lah.
2: Betul. Okey, baik. Tu antara fungsi dia lah. Itu antara fungsi utama dia lah. Okey, apakah jenis data peribadi ni nak lindung ni, data peribadi yang macam mana? Data kewangan sahaja ke ataupun macam mana? Cuba Puan terangkan.
3: Selalunya sikit. Orang macam nak tahulah kan, data peribadi tu maksudnya sampai setakat mana data peribadi tu kan.
2: Betul.
3: Tapi dalam Akta Perlindungan Data Peribadi tu, sebelum saya explain apa itu data peribadi tu sendiri, saya nak bagi tahu, saya nak share, dalam Akta Perlindungan Data Peribadi ni kita ada tiga komposisi yang sangat penting lah. Satu adalah subjek data. Subjek data tu sebab saya DJ Art, semua individu adalah subjek data.
2: Subjek.
3: Okey. Dan kedua, kita ada pengawal data, iaitu organisasi ataupun syarikat-syarikat yang memproses data peribadi kita. Itu adalah pengawal data.
2: Contoh macam
3: pengawal
2: bank.
3: Pengawal data tu, ya, macam bank, macam klinik swasta dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pemproses data. Pemproses data ni dia proses untuk pengawal data. Kita bagi contoh macam vendor-vendor teknikal kita lah. Macam tu. Jadi apa itu data peribadi? Data peribadi ni apa-apa yang boleh mengenal pasti subjek data itu sendiri. contohnya muka saya, nama saya, IC saya, alamat saya, yang boleh bila kombinasi dia tu boleh mengenal pasti diri saya. Contoh saya ada nama, alamat, apa tu, nombor IC saya, dah terus boleh kenal pasti diri saya. Jadi itu adalah data peribadilah.
2: Itu adalah data peribadilah. Jadi maksudnya contoh macam klinik, macam bank, ialah kita nak buat urusan dengan mereka kan.
3: Betul.
2: Jadi okey, tak apa, ni mesti ada kat soalan saya tak nak tanya sekarang lagi. Dia akan terlalu cepat nanti saya tanya. Baik, pemakaian kepada akta perlindungan data peribadi itu sendiri macam mana?
3: Okey, untuk akta perlindungan data peribadi ni, akta ni 2010. Jadi semasa kita, dan dia mula berkuat kuasa pada 2013. Jadi pada asalnya kita hanya tengok pada pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial. Transaksi komersial ni maksudnya dia macam yang melibatkan wang ringgit, yang melibatkan services, perkhidmatan dan jual

0: dalam transaksi komersial di Malaysia. Maksudnya kalau data tu diproses di luar Malaysia, yang tu tak terpakai pada akta inilah. Tapi kalau akta tu diproses, maksudnya warga negara luar tapi diproses di Malaysia, akta ini turut terpakailah. Kita ada orang yang maksudnya komponen yang tak terpakailah pada akta ni. Contohnya macam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, itu memang jelas tidak terpakai kepada akta perlindungan data peribadi. Dan kemudiannya yang bukan dalam transaksi komersial. Dan yang ketiga, macam saya kata tadi, data yang diproses di luar Malaysia, itu tak terpakai pada akta perlindungan data peribadi. Dan kemudiannya hal peribadilah. Hal peribadi ni to what extent, maksudnya hal urusan keluarga, hal individu dan sebagainya, itu tak termasuk pada transaksi
1: komersial. Yang macam puan kata tadi, yang bukan komersial tu contoh macam apa eh?
0: Bukan komersial ni, kita kena tengok tau. Contoh macam kita nak join sukan yang suka sama suka ke, macam tu. Yang tak ada bayaran, kita tak ada nilai komersial lah kiranya.
1: Okey, faham. Volunteer. Baik. Jadi tanggungjawab pengawal data, individu yang memproses data peribadi ni.
0: Betul.
1: Okey, tanggungjawab sebagai pengawal data. Puan nanti jawab selepas kita berehat sebentar.
0: Boleh.
1: Okey, baik. Ayuh, jom kita terus berhibur sebentar. Kita bagi puan rehat sebentar. Nanti dia jawab lagi soalan saya nanti tahu. Okey, baiklah. Kita berhibur. Teringin Shima. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: 9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, kita masih lagi dengan I Peduli bersama saya DJ Art dan Puan Aina. Baik, Puan Aina, seperti soalan saya tadi, tanggungjawab pengawal data, macam mana individu yang memproses data peribadi itu maksud dia kan? Okey, jadi macam mana, bagaimana tanggungjawab dia?
2: Okey, untuk pengetahuan pengawal data syarikat-syarikat lah, kita panggil syarikat bank, klinik, apa lagi, hotel, travel agent kan. Jadi ini adalah antara yang kita boleh nampak memang betul-betul pemakaian dia akta perlindungan data peribadi ni lah. Jadi antara tanggungjawab dia, benda yang paling penting disebutkan di bawah akta perlindungan data peribadi ni adalah 7 prinsip lah.
1: Tujuh
2: prinsip perlindungan
1: 7 data prinsip peribadi. Okey, jadi pendengar-pendengar, tolong alert tentang 7 prinsip ni.
2: Boleh take note sekarang?
1: Boleh take note sekarang. Sungguh, pasal yang ni sangat penting.
2: Okay. Jadi di bawah 7 prinsip ni, kita ada gariskanlah beberapa perkara. Yang nombor satunya adalah prinsip am, iaitu apa-apa pemprosesan data peribadi mestilah mendapat persetujuan subjek data.
1: Ya, betul.
2: Maksudnya syarikat kena kena dapatkan persetujuan saya kalau dia nak proses data peribadi. Walaupun saya berminat dengan perkhidmatan dia, okey, saya setuju untuk dapatkan perkhidmatan dia, tapi bila dia nak proses data peribadi, dia mesti dapat persetujuan saya lah. Dan dia mesti nyatakan apa tujuan dia untuk memproses tersebut.
1: Okey, sebentar saya tanya sikit. Kadang-kadang ada term and condition tu kan.
2: Betul.
1: Lepas tu bawah tu dia tulis banyak-banyak. Lepas tu ada kotak kecil untuk kita write.
2: Yes, okay. Betul. I agree kan.
1: Ya, tapi betul. Yang tu kalau macam dia beritahu ni untuk periklanan atau apa semua kan. Selain daripada itu, dia boleh buat ke?
2: Okey, sebenarnya bila dia proses data peribadi, betul, DJ Ad maksudnya aware lah benda-benda macam ni kan. So, salah satunya dia akan ada kotak, saya setuju data saya diproses untuk perkara-perkara berikut. Dan nombor dua, dia ada saya setuju kalau nak terima apa tu?
1: Message,
2: marketing dan sebagainya tu. Itu adalah orang kata praktis yang bagus lah oleh syarikat. Betul.
1: Okey, seterusnya?
2: Dan yang seterusnya adalah notis dan pilihan. Notis dan pilihan ni adalah maksudnya dia kena bagi tahu kita, syarikat kena bagi tahu kepada subjek data, maksudnya tujuan pemprosesan tu apa. Jadi kalau kita nak update maklumat kita macam mana, berapa lama tempoh dia nak simpan, itu adalah notis lah. Notis ni kadang-kadang dia, kadang-kadang syarikat letak dalam apa tu, terms and condition dia lah. Itu antara benda lah, dan dia kena maklumkan ini adalah perkara-perkara yang termaktub di bawah akta perlindungan data peribadi lah, akta 709. Dan kemudiannya adalah prinsip penzahiran. Okey, prinsip penzahiran ni dia syarikat kalau dia nak menzahirkan maklumat kita tu, maksudnya kalau dia nak share lah maklumat tu pada pengawal data yang lain, contohnya bank A nak share maklumat kepada bank B, okey, itu dia perlu maklumkan kepada subjek data. Sama ada di dalam notis dan pilihan dia ataupun selepas itu. So kalau dia nak buat sesuatu, dia mesti dengan persetujuan subjek data lah. Okey, itu yang nombor tiga. Nombor empat adalah prinsip keselamatan. Prinsip keselamatan ni pula adalah macam mana kita, macam mana syarikat tu nak jaga, nak simpan kita punya data. Maksudnya apakah tata cara yang baik lah. Dia perlu menyimpan data peribadi kita tu dalam keadaan yang selamat lah. Betul. So kita ada garis kan, kita ada keluarkan garis panduan macam mana yang kita definasikan sebagai selamat lah. So syarikat-syarikat boleh layari laman web kita. Kita ada letakkan garis panduan apa yang dimaksudkan dengan prinsip keselamatan tersebut. Kemudiannya adalah prinsip penyimpanan. Macam saya cakap tadi, dia kena bagi tahu berapa lama dia nak simpan. Kita tak tetapkan akta perlindungan data peribadi ni, kita tak tetapkan berapa tempoh, berapa lama yang dia perlu simpan lah. Sebab kadang-kadang satu industri tu dia memang ada ketetapan dia sendiri. Contoh bank 7 tahun, ada certain industri 10 tahun, mungkin kesihatan dia nak sampai umur 17 tahun, something like that. Jadi kita tak tetapkan berapa tempoh, tapi kita cakap selama mana yang dia perlukan lah. Kita memang nasihatkan syarikat kalau dah tak pakai, kita kena delete lah kita kena padamkan semua maklumat subjek data tu supaya tak ada keterisan lah, keterisan kebocoran data pribadi. Dan kemudiannya adalah prinsip integriti. Prinsip nombor 6 dengan nombor 7 ni adalah prinsip untuk subjek data sebenarnya. Prinsip untuk kiranya subjek data boleh boleh mengemaskini maklumat. Maklumat dia apa yang syarikat simpan lah. Maksudnya syarikat boleh ke saya tahu apa maklumat yang you simpan? Oh, alamat saya salah, saya nak kemaskini. Itu adalah prinsip untuk integriti lah. Dan kemudiannya prinsip yang terakhir adalah prinsip akses. Prinsip akses ni kiranya subjek data dia boleh mohon kepada syarikat untuk tahu apa maklumat yang syarikat simpan lah berkenaan diri dia. Mungkin dia nak tahulah setakat mana yang syarikat tahu. So itu antara prinsip dia lah, tanggungjawab dia. So antara tanggungjawab lain juga yang digariskan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi ni, saya boleh kata banyak lah. Memang banyaknya kepada syarikat yang nak memproses data peribadi tu. So tadi saya dah cakap pasal prinsip. Dan kemudiannya kita ada lagi satu tanggungjawab, iaitu tanggungjawab untuk pendaftaran. Pendaftaran syarikat tersebut, kalau dia tergolong daripada 13 sektor yang kita dah nyatakan, so dia perlu mendaftar kepada Suruhjaya lah. Kesalahan, kegagalan untuk mendaftar itu adalah satu kesalahan lah di bawah akta. Kita ada juga tanggungjawab lain, iaitu macam pendaftaran pegawai perlindungan data. Itu kita baru perkenalkan tahun lepas. Dan juga kita ada juga tanggungjawab pemberitahuan kalau ada pelanggaran data. Macam saya cakap tadi, kalau ada ketirisan data dan dia perlu maklumkan pada Pesuruhjaya lah untuk kita ambil tindakan selanjutnya.
1: Jadi macam 13 sektor yang Puan maksudkan tu, contoh macam komunikasi, perbankan, insurans, pelancongan, hospitality, apa semua tu. Baik Puan, saya nak tanya lagi sikit. Contoh, saya menggunakan akaun di bank A. Tapi macam mana tiba-tiba ada orang promosi daripada bank B pada saya?
2: Itu antara itu antara aduan-aduan yang kita terima lah.
1: Yang kerap terima ke atau macam mana?
2: Saya nak kata kerap tu saya tak ada akses. Tapi kita ada terima lah. Maksudnya kita bagi kepada bank A, tapi kita tak pernah pun macam ada apa tu?
1: Relation apa-apa.
2: Relation apa-apa dengan bank B. Tak pernah pun. Macam mana dia boleh dapat dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita akan tengok. Sekiranya DJAD sudi, bolehlah buat aduan pada kami. Jadi kita akan tengok lah. Sebab kita memang ada terima. Contohnya walaupun kita tak pernah ada urus niaga dengan organisasi tu, tiba-tiba organisasi tu boleh dapat maklumat kita. Jadi daripada situ ada kuasa untuk Pesuruhjaya, kita boleh semak lah macam mana dia boleh dapatkan informasi tu.
1: Baik. Tata cara permohonan sebagai pengawal data. Pasal tadi ada sebut pasal pengawal data. Pengawal data ni macam mana ni?
2: Pengawal data ni tadi saya tak explain kan? Sebab prinsip tadi dah terlalu panjang. Jadi 13 golongan pengawal data ni, kita ada perundangan subsidiary lah. Bukannya kita macam suka-suka create ataupun apa-apa. Setiap benda yang kita lakukan dilaksanakan bawah akta ni, dia memang telah termaktub pada penguatkuasaan akta tu sendirilah. Jadi antara 13 golongan tadi, ada komunikasi, ada perbankan, ada insurans, ada kesihatan macam saya cakap tadi, klinik, hospital, pusat hemodialisis, dan tadi macam saya cakap, agensi pelancongan, hotel, apa lagi, chalet dan sebagainya tu. Diorang tu perlu mendaftar lah. Mungkin saya boleh sambung sikit lagi.
1: Boleh sambung.
2: Beberapa sektor lagi, iaitu pendidikan macam sekolah swasta, IPTS, yang tu adalah antara pengawal data yang perlu berdaftar.
1: Betul.
2: Jualan langsung, macam brand-brand penapis air dan sebagainya tu. Itu semua pun wajib berdaftar dengan Pesuruhjaya lah. Dan kemudiannya kita ada perkhidmatan. Kita ada golongan hartanah, iaitu pemaju perumahan yang berlesen. Dan kemudiannya kita ada syarikat-syarikat utiliti elektrik dan utiliti air. Dan kita ada pajak gadai dan pemberi pinjam wang. So pemilihan 13 golongan ni adalah berdasarkan pada tahun 2010-2013 sewaktu kita apa tu, jabatan melaksanakan perkara-perkara ini, dia adalah sektor-sektor yang besar lah, yang memproses data pribadi dan transaksi komersial. Jadi kita memang encourage untuk dia berdaftar dengan kita, dan memang itu pun ketetapan di bawah akta itu sendiri. Akta 709 memang menetapkan untuk mereka berdaftar.
1: Berdaftar.
2: Tadi DJ tanya macam mana nak daftar. Jadi kita punya pendaftaran memang semua secara atas talian sahaja.
1: Ha,
2: boleh layari daftar.pdp.gov.my. Jadi boleh mohon dekat situ. Kita akan proses dan kemudiannya ada fee lah. Ada fee secara tahunan.
3: Tahunan
2: mengikut jenis perniagaan organisasi tersebut lah.
1: Okay. Dia pendaftaran setiap tahun lah maksudnya. Maksudnya betul, setiap tahun akan kena ada
2: akan
1: renew
2: kena
1: lah.
2: Renewal.
1: Fee bergantung pada
2: jenis perniagaan.
1: Okay. Baik. Langkah-langkah yang perlu diambil apabila data diceroboh. Kita jawab selepas ini. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Ad dan Puan Aina dari... Dari mana? Dari Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Baik, Puan, ada penambahan sikit tak tentang yang tadi kita sembang tadi tu? Kalau ada penambahan sikit tu, tak nampak macam Puan ada macam ada penambahan okay.
2: Okay. Tadi saya nak cakap kan waktu waktu DJ Ad tanya saya berkenaan pemakaian kepada akta ni, kan kita ada cakap yang yang terpakai adalah mana-mana orang yang memproses data peribadi dan transaksi komersial. Yang tak terpakai tu kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tapi saya nak tekankan di sini sebenarnya badan berkanun, walaupun dia adalah agensi kerajaan, GLC, GLIC, syarikat-syarikat kerajaan, mereka juga turut terpakai
1: juga
2: akta perlindungan data peribadi.
1: Contoh macam GLC yang ada ni.
2: Betul.
1: Jadi mereka pun termasuk dalam...
2: Ya, yang tak terpakai tu hanyalah kerajaan persekutuan itu sendiri dan kerajaan negeri. Mana-mana syarikat atau agensi yang di bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri masih terpakai lah. Itu yang saya nak tekankan di sini lah, sebab mungkin ada pendengar-pendengar kita nak tahulah macam apa status organisasi dia tu, mungkin adalah agensi kerajaan. Jadi agensi kerajaan tu kita nak tengok kalau betul-betul dia di bawah agensi kerajaan situ sendiri, dan tak ada masalah lah, dia memang tak terpakai pada akta. Tapi kalau dia badan berkanun,
1: GLC, badan berkanun, separuh-separuh tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dia kena penuh.
2: Betul. Itu yang saya nak tekankan lah.
1: Baik. Jadi macam tadi soalan saya, jenis hukuman dan denda.
2: Okey.
1: Betul kan? Tadi soalan saya itu kan?
2: Tadi kita ada tanya macam mana, apa nak buat kalau data peribadi tu bocor. Kan? Nak buat aduan kat mana? Jadi sebelum saya pergi kepada denda yang kita dah nyatakan dalam akta, saya akan kongsikan sikit lah. Jika tuan-tuan dan perempuan pendengar dan penonton Selangor FM hari ni rasa macam data peribadi tu disalahguna ataupun dicerobohi, tertiris dan sebagainya, saya jemput untuk buat aduan pada kami lah. Buat aduan kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Kita punya aduan adalah secara online sahaja. Tuan-tuan dan perempuan perlu ke laman sesawang kami, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, dan kemudian boleh klik pada aduan lah. Jadi dekat aduan tu ada borang, boleh lengkapkan, dan daripada situ kita akan ada pegawai yang dedicated untuk entertain lah aduan tersebut.
1: Dia jangan bertangguh-tangguh lah benda
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Pasal nanti kan kita, kalau kita maklumat kita ada keterisan, and then kita komplain kat orang, kita cerita, tapi masalah tak selesai.
2: Kan? Kita boleh bantu kat mana. Maksudnya macam kalau dia berpanjangan kan susah. Jadi bila kita buat aduan awal, kita boleh cegah lebih awal lah.
1: Ya, betul. Okay. Baik. Berkenaan dengan jenis hukuman dan denda pula.
2: Jenis hukuman dan denda. Macam saya cakap tadi, tanggungjawab sebagai organisasi ni banyak. Kita nyatakan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi ni. Jadi antara kesalahannya, yang paling besar sekali lah saya sebut. Yang paling besar adalah kalau tidak mematuhi prinsip, kita boleh denda up to 1 juta.
1: Denda bermula RM300,000 dan... maksimum 1 juta.
2: Okey, 300,000 tu mungkin denda yang lain. Tapi saya cakap ni adalah denda yang
1: paling
2: tak
1: maksimum.
2: Tak mematuhi prinsip tadi. Yang saya share 7 prinsip.
1: Ada 7 prinsip tu.
2: Kalau tak mematuhi, dia boleh didenda sehingga 1 juta lah. Dan kemudiannya ada tanggungjawab, iaitu pendaftaran tadi, pendaftaran pengawal data tu. Yang tu kalau syarikat-syarikat termasuk dalam kategori yang kita sebut tadi 13 tu, yang panjang itu, dan you memproses data peribadi dan transaksi komersial, dan you tak mendaftar, kita boleh kenakan denda sekiranya disabitkan up to RM500,000 lah, RM500,000 atau penjara sehingga 3 tahun.
1: Atau kedua-duanya
2: sekali. Itu apa yang Akta Perlindungan Data Peribadi tetapkanlah. Kemudiannya kalau you tak, kalau syarikat-syarikat tak memperberi perakuan pendaftaran pun, kita ada denda, iaitu denda sehingga RM250,000 lah, dan penjara satu tahun kalau tak silap saya. Kalau
1: tidak melebihi dua tahun.
2: Tidak melebihi dua tahun. Betul.
1: Okey.
2: Itu antara denda-denda yang kita yang kita selalu ambil tindakan lah. Berkenaan.
1: Okey, yang seterusnya ada lagi?
2: Kita ada lagi satu denda, iaitu denda yang tak memaparkan CJ perakuan pendaftaran. Itu pun kita ada denda, iaitu denda sehingga RM10,000 lah, ataupun penjara sehingga satu tahun.
1: Ini menarik. Dia maksudnya gagal memaparkan CJ perakuan pendaftaran, maksudnya premis dia perlu ada frame tu kan, macam sijil halal.
2: Macam tu kan, macam lesen operasi peniaga dan sebagainya. Itu sama, konsep dia sama. Saya rasa
1: nanti saya masuk bank, nanti saya nak cari mana awak letak.
2: Biasa kita memang kalau ikutkan dah peraturan kita tu, syarikat perlu memaparkan sijil tu di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Biasanya saya tengok, biasanya bank-bank ni dia akan letak dekat front desk dia lah. Dengan semua-semua lesen asli
1: yang kan, yang banyak tu kan. Okey. Saya tak berasa lagi. Saya nak check satu-satu. Okey, baik. Puan, rumusan ataupun peringatan untuk semua pendengar, baik company ataupun peribadi.
2: Okey, untuk organisasi lah saya nasihatkan. Saya memang saya nak maklumkan kepada organisasi-organisasi yang wajib mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi adalah teliti dan patuhilah segala perkara yang kita dah tetapkan di bawah akta, kerana dia boleh jadi hari ini kita berproses data peribadi orang, hari lain mungkin orang yang berproses data peribadi kita. Jadi kita kena jaga sama-sama kita. Sebab maklumat kita ni sangat berharga. Kalau dia keterisan dan sebagainya, dia boleh mengancam keselamatan dan sebagainya. Jadi untuk orang awam, individu-individu, saya dan DJ Ad dan seluruh warga pendengar hari ini, sama-sama kita menjaga data peribadi kita, sebab sekiranya ada keterisan, boleh buat aduan pada kami. Kami akan selidik dan siasatlah perkara tersebut selanjutnya. Sebelum kita bagi persetujuan apa-apa untuk memproses data pribadi, mohon teliti satu persatu apa yang diperkatakan. Sebab dengan satu persetujuan, maklumat itu boleh dikongsi ke mana-mana lah. Betul.
1: Ini soal integriti antara company ataupun perseorangan. Kalau kita rasa macam takkanlah ada orang nak tipu kita, kan? Kalau kita rasa macam tu, kita pun terdedah pada ancaman data kita tersebar luas. Baik, macam mana pun saya nak ucapkan terima kasih pada Puan Aina kerana hadir dalam I Peduli hari ini bersama saya, DJ Art. Terima kasih Puan.
2: Sama-sama.
1: Okey, baik. Jom kita tutup perbincangan kita ni dengan lagu ni, permintaan daripada agaknya daripada ni kot, diorang pakat-pakat dari Jabatan Perlindungan Data ni sendiri. Maharaja, Ramlah Ram. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Baiklah, anda masih lagi. Ini jam terakhir saya ni. Saya nak mengundurkan diri dari Hello Selangor petang ini, akan digantikan petang ini bersama DJ Abang Long. DJ kesayangan orang Selangor FM tu. Ini hari Abang Long bertugas awal dari hari ini. Saya menggantikan DJ Ida, dan Abang Long pun masuk awal hari ini menggantikan DJ Cempaka. Kerana kurang sihat, kita doakan DJ Cempaka dipermudahkan segala urusan kesihatannya beliau. Okey, baik. Apa pun saya ucapkan terima kasih yang menemani saya dari jam 10 pagi hingga jam 3 petang. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

otomatik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di panas masa.

Yang lokal di Serangan FM dah pun 3-2 minit petang. Untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serangan FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar bunyi-bunyi lain macam dah. Okey, apa yang pastinya awalun kembali lagi temankan anda bersiaran seawal pukul 3 petang ni sampailah ke pukul 8 malam. Terima kasih banyak Ad. Selamat yang dah pun selesai temankan kita mesti Hello Selangor. Jadi perjalanan untuk 5 jam awalun temankan anda dengan pelbagai pengisian dan juga lagu-lagu playlist yang menarik kami sediakan untuk anda. Jadi terus dia dengarkan Serangan FM 100.9 pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor.

Lagu ni dengan Kepulauan Kristal. Judul lagu ini Terpisah. Dah pun 3.27 3.27 minit petang. Bertemu dengan Abang Long. Pasti untuk PM lokal, untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Isnin. Okay, ada yang Monday Blues. Tak nak macam tu. Okay, Semangat. Okay. Dan ini juga boleh nak kongsikan kepada anda fungsi Google Maps ya. Dia bukan sekadar kata orang membantu anda untuk mencari jalan. Google Map ni dia ada fungsi tersembunyi, walaupun ramai yang gunakan sekadar untuk cari jalan, dia boleh selamatkan nyawa kalau kena colik ataupun kita hilang. Jadi kes orang hilang, penculikan dan juga jenayah yang tidak dijangka sering membuatkan ahli keluarga kita risau. Setiap kali kita keluar bersendirian. Jadi menurut seorang jurutera persian kecerdasan buatan, orang ramai boleh menggunakan satu fungsi yang terdapat dalam Google Map. Jadi fungsi itu bertindak seperti bodyguard lah, bodyguard digital yang menjaga keselamatan pengguna secara senyap. Jadi macam mana caranya Jadi orang ramai yang hanya mengenali Google Map sebagai aplikasi untuk mencari arah perjalanan, namun sebenarnya terdapat satu fungsi keselamatan yang agak berguna tetapi kurang dimanfaatkan, iaitu live location sharing ataupun perkongsian lokasi secara langsung. Jadi menurut Azrul fungsi ini membolehkan seseorang berkongsi lokasi mereka secara masa nyata kepada individu yang dipercayai seperti keluarga ataupun pasangan, dan ini bermaksud setiap pergerakan akan dapat dilihat secara langsung di dalam peta oleh waris yang dipilih. Jadi antara perkara yang dikongsikan, pergerakan pengguna juga boleh dipantau secara live di Google Maps. Kemudian lokasi akan bergerak mengikut perjalanan semasa, dan waris juga boleh nampak jika pergerakan terhenti secara tiba-tiba. Jadi boleh juga kita tahu status telefon di mana fungsi ini juga bukan sekadar paparan lokasi. Ahli keluarga juga boleh melihat status peranti seperti baki bateri telefon, dan jika telefon mati ataupun kehilangan rangkaian, waris pun akan dapat tahu lebih awal dan boleh bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak normal. Dan ia menyebabkan fungsi sebagai real time monitoring yang boleh membantu dalam situasi kecemasan tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada mesej ataupun panggilan telefon. Jadi cara untuk anda aktifkan fungsi ini, buka saja aplikasi Google Maps, kemudian tekan gambar profil di bahagian atas, kemudian anda pilih location sharing, kemudian anda tambah individu yang dipercayai, dan anda kemudian aktifkan perkongsian lokasi secara langsung. Mungkin boleh dapat daripada apa yang mengkongsikan mesti on tak on pada hari ini dalam PM Lokal di Selangor FM. Baiklah, kejap lagi kita ada perkongsian untuk muzik berganda, dua buah lagu bakal kita dengarkan daripada seorang penyanyi yang bernama Adira. Okay, lagu pertama dia dengan Adira, lagu yang berjudul Ilusi.

tangga yang ketiga dalam carta Hits 20 Selangor FM. Jadi kalau nak dengar muzik berganda hari ini, tunggu. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Dato' Hatta. Ini dia, Memburu Rindu. Dengarkan PM Lokal di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Adalah suami dengan sayang orang yang sama berada di tempat yang ketiga dalam carta Hits 20 Selangor FM. Jadi kalau anda nak undi lagu ni terus berada dalam sebagai juara, okay, anda boleh hantarkan undian anda melalui WhatsApp Suami FM di 0193304425. Berbaki masa lebih kurang 18 minit ke pukul 4 petang. 4 petang kita ada berita mesti buletin Selangor FM 4 petang. InsyaAllah kita akan bersama dengan Zanariah Zainal Abidin. Jadi terus dia melekat mendengarkan PM Local di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.

0: pangkat.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Penetra

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Datang Nesh dengan lagunya Asli PM Lokal di Selangor FM dah pun 4.48 minit petang. Yang habis kerjanya pukul 5 petang siap sedia, yang habis kerja 4.30 belum percaya dah. Oh, dah jauh dah ya. Terima kasih lah ya dalam perjalanan tetap setia dengarkan Selangor FM. Dan insyaAllah nanti kita akan kongsikan info trafik ya, dari masa ke semasa untuk menjadi panduan kepada anda semua. Jadi terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.

dan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Betul, betul. Kira tahun ni tahun yang kelima.
1: Awak daftarkan perniagaan awak di bawah nama?
0: Nama dia MHSI Resources.
1: Oh, okey. Tapi orang sebut Hafiz Vertiko tu macam mana pula?
0: Vertiko tu nama brand kita. Tapi nama SSM kita dan surat beranak bisnes tu MHSI Resources.
1: Pekerja sini berapa ramai dah?
0: Sekarang kita pekerja tak ramai. Ada dalam 5 orang lah.
1: Kira ramai lah. Tu lebih pada 3 kan?
0: Okey lah.
1: Permis, lokasi permis kat mana, Bis?
0: Kita terletak di Seksyen 8 Bandar Baru Bangi. Betul-betul dekat depan PKNS Bangi.
1: Senang nak cari lah.
0: Orang Bangi akan tahu lah. Senang nak cari, betul. Memang main road Bangi. Masuk je daripada tol Kajang tu, jumpa traffic light belok kiri je. Memang kita dekat je.
1: Dari segi pelanggan-pelanggan pula yang kira sekarang ni tak menang tangan?
0: Sekarang kita banyak job daripada government lah sebenarnya. Government and then yang selalu masuk, yang runcit-runcit ni macam daripada TikTok, IG, daripada media sosial lah.
1: Oh ni t-shirt korban semua buat lah?
0: Betul, kita buat juga semua.
1: Berapa ringgit selai?
0: Kalau t-shirt korban, selai RM30 sahaja.
1: Dah dengar awak sebut RM1 tadi, terkejut kita.
0: RM1 tak boleh lah, tak boleh modal.
1: Lagi RM30 tu yang colour lah?
0: Betul, yang berkala, yang dah siap print apa semua lah.
1: Okey, kita nak kongsikan juga kepada pendengar-pendengar. Okey, selain daripada yang Hafiz sebutkan tadi, apa lagi produk-produk yang syarikat Hafiz keluarkan?
0: Okey, kita sekarang ni banyak bantu untuk event-event lah daripada government ataupun corporate. Which is kita sediakan mereka punya corporate ataupun merchandise event. So, contoh kalau datang event, ada nak buat corporate gift ataupun door gift, kita buat. Contohnya, kita buat tumbler, buat mug, buat custom bag. Anything of corporate merchandise kita boleh buat lah sebenarnya.
1: Dari segi pemasaran, Hafiz buat sendiri ke ada Hafiz lantik seorang pegawai pemasaran?
0: Basically, yang planning semua saya. Tapi execution nanti kita punya team lah. Ada team yang kita buat content, ada team yang pergi untuk berjumpa dengan government agencies, buat networking dan sebagainya lah.
1: Tengok bila orang muda dia berniaga, dia punya cara dia lain tau.
0: Oh lain eh?
1: Lain cara dia tu. Cara nak mendapatkan apa perhatian daripada para pelanggan kan?
0: Pasal kita baru dan kita muda, so kita kena usaha lebih tu kan.
1: Maklum, percaya awak muda.
0: Kita yang muda ni.
1: Okey, kita juga nak tahu juga ya, pendengar-pendengar pun nak tahu juga. Mungkin Hafiz boleh kongsikan sedikitlah tentang proses katorang nak menghasilkan jermata daripada tempahan sampailah siap.
0: Okey, saya lebih tertarik untuk kita kongsikan tentang baju. Sebab jermata ni orang dah mesti dah tahu dah. Kalau macam baju ni sebenarnya, kalau Abang Long kan, Abang Long mesej saya tanya pasal baju. First kali saya akan bantu untuk konsep pasal design dulu. Kita nak tahu design tu nak pakai untuk apa sebenarnya. Adakah untuk kegunaan sekali guna ke, ataupun nak pakai berterusan ke, atau untuk event ke. And then contoh kalau kita buat untuk company ataupun agensi kerajaan, kita tengok diorang ni ada macam brand guideline tak? So kita akan minta tu dulu, then baru kita akan buat design dia. Once design dah okay, kita akan konsep dia pula untuk jenis material macam mana yang dia nak. Sebab contoh kan, ada certain material ni dia sesuai untuk event yang outdoor, ada yang sesuai untuk event indoor, ada material yang sesuai untuk formal, ada yang bukan formal. So memang banyak. So kita punya material lebih kurang ada 20 jenis material. Jadi kita kena betul-betul consult dengan customer. Dan kalau dia nak juga, dia boleh datang ke office, kita tunjuk betul-betul material tu, ataupun kita pergi ke tempat dia orang lah. Macam bagi tadi saya ada meeting dengan company diorang buat construction, MKRS Bumi. So kita datang kat dia, kita tunjuk sampel apa semua, dan diorang puas hati, diorang proceed lah.
1: Satu so, lagi piece. Satu lagi piece. Biasanya kadang-kadang pelanggan ni dia nak cepat je. Bila pelanggan nak cepat ni, harga macam mana? Masih sama dengan tempahan biasa ataupun akan berubah sikit?
0: It depends. Kalau contoh kan, kita punya lead time yang biasa, kita ambil 7 hari. So 7 hari ke atas tak ada tambahan. Kalau bawah daripada 5 hari, kita ambil tambahan 1 helai RM5. Kalau bawah daripada 3 hari, 1 helai tambah RM7. Kalau 24 jam, 1 helai RM10 kita ambil.
1: Dari segi harga, adakah harga tu harga mati ataupun boleh kata orang bawa bincang lah?
0: Harga kita boleh bawa bincang, tak masalah. Kita boleh bincang harga tu.
1: Sekarang sekejap je, kita sekali jalan lah ni habis ya. Tak payah celah lagu lah, kita sekali jalan, kita sembang boleh eh?
0: Tak masalah.
1: Okay, cabaran terbesar bisnes ni, orang berniaga ni dia kadang-kadang dia akan mengalami kejatuhan. Lepas tu dia naik balik, kadang-kadang dia jatuh. Itu namanya berniaga. Macam Hafiz sendiri macam mana?
0: Betul, saya pun nampak saya punya cycle berniaga ni. Kalau saya perasan, tahun yang genap saya untung, tahun yang ganjil saya akan rugi.
1: Oh, dia macam apa? Kalender China pula ya?
0: Tak tahu lah. Tapi saya pasal itu maksudnya, tahun 2022 saya untung besar, 2023 saya jatuh sikit, 2024 boom lagi, 2025 saya jatuh sikit, 2026 nampak macam okey balik.
1: InsyaAllah.
0: Dia macam naik.

0: Turun,
1: bermula 2026 ni sampai ke akan datang dia akan naik je tau. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin.
0: Amin, insyaAllah.
1: Okey, ada tak pengalaman menarik api sendiri lah? Mungkin ada juga daripada pelanggan-pelanggan api yang tempah, apa, buat tempahan yang unik, lain daripada orang. Ada tak?
0: Okey, yang paling menarik saya pandang ingat sampai sekarang adalah parents ni nak buat akikah anak dia. Okey, so dia buat dua helai baju untuk dia dengan bini dia. Dia letak muka anak dia dekat baju tu.
1: Lepas tu?
0: So dia letak memang muka anak dia yang comel-comel dekat tu. Saya rasa, wah, sweet betul lah dia orang ni. So biasanya orang akan buat baju untuk event, tak ada letak muka orang. So bila parents letak muka anak ni, saya rasa macam, wah, ini rupanya kasih sayang seorang parents kepada anak lah. Itu yang saya pernah ingat lah.
1: Dia kadang-kadang bila ada pelanggan yang tempat ada apa dia penciri tempahan mereka sendiri, mereka boleh cadangkan daripada Hafiz. Tapi kalau yang Hafiz sendiri bersama dengan pekerja-pekerja Hafiz sendiri yang bagi idea, lagi dahsyat kan. Macam kita tengok dekat TikTok sekarang ni, yang apa, senyuman yang paling menarik adalah senyuman isteriku kan. Tu ada yang tengah viral. Ada tempahan daripada pelanggan yang macam tu?
0: Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni mesti kita dapat tempahan, tapi kita bagi cadangan lah untuk tempahan diorang tu.
1: Jadi kepada pelanggan-pelanggan, kalau nak buat tempahan ni daripada syarikat APC, macam mana caranya? Ada media sosial?
0: Okey, yang paling senang, sahaja dekat media sosial, vertico.my, Vertico. Okay. Saya ulang vertico.my.
1: Semua tu dekat TikTok ada?
0: TikTok, IG, Facebook, website pun kita ada. Semua memang vertico.my.
1: Senang Vertico. Okey, cuba cari dekat situ, anda boleh tengok apakah produk-produk keluaran daripada syarikat Cik Hafiz kita. Jadi akhir sekali, Bis, saya kira baru nak bagi peluang kepada Hafiz lah, harapan Hafiz sendiri untuk mengembangkan lagi perniagaan syarikat Hafiz dalam masa yang terdekat ni.
0: Okey, baik. Sebenarnya sekarang ni kita punya game plan dah berubah sikit. Sebabkan waktu saya start dulu, saya punya peluang yang ada hanya pada market student dan juga market TikTok dan social media lah. Itu saja peluang yang saya ada.
1: Okey.
0: Cuma sekarang kita dah fokus kepada situ dan kita dah mula dapat customer dan kita punya cash flow pun dah makin okey. Dan sekarang ni untuk kita betul-betul boom dan terus naik, kita yang memang target untuk event-event corporate dan juga government punya agency punya event lah. So macam mana contoh kalau ada government punya job, contoh macam ada event, ada team building, ada family day government kan. Kita memang berusaha untuk masuk ke arah situ lah. Sebabnya kita memang dah ada sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Kita ada sijil patuh cukai, kita ada SSM yang proper pun semua, dan modal pun kita ada untuk jalan job lah. So kalau ada sebarang penonton dekat sini yang, sorry, sebarang pendengar yang kat sini yang bekerja dengan government agencies, yang kerja bahagian procurement, company corporate, boleh hubungi kami lah. InsyaAllah kita akan menggunakan sebaik mungkin. Sebab macam ni.
1: Okey, mungkin tapi boleh kongsikan juga nombor WhatsApp.
0: Okey, boleh. Nombor WhatsApp kita senang saja. Saya kongsikan 011-5677-0935. Saya ulang sekali lagi. 011-5677-0935.
1: Okey, dapat catik. Kalau tak dapat catik, nanti anda boleh hubungi Abalong. Dan satu lagi, ada ke media sosial, type Vertico. Dekat situ anda boleh lah. Hafiz suka pelanggan-pelanggan Hafiz buat berurusan dengan Hafiz melalui media sosial ataupun terus datang ke kedai?
0: Kita prefer first kali WhatsApp. Kita nak tahu dengan apa-apa dulu.
1: Okay.
0: Kemudian kita set appointment untuk datang ke kedai.
1: Jadi terima kasih banyak Hafiz. Walaupun singkat masanya, kita mengharapkan pendengar-pendengar yang berminat untuk mendapatkan hasil keluaran daripada syarikat Vertico ni, InsyaAllah akan memajukan lagi pandangan Hafiz. Terima kasih sekali lagi.
0: Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Selangor FM.
1: Sama-sama. Ada nak request lagu petang ni? Kita bagi peluang.
0: Saya sebenarnya tak dengar lagu lah bang. Apa-apa lagu pun okey lah bang.
1: Awak berzikir lagu je.
0: Klasik-klasik sikit.
1: Yelah, awak lagu-lagu klasik apa yang awak minat?
0: Lagu Bujang Lapuk lah bang.
1: Itu betul-betul klasik tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita cuba raikan. Okay, terima kasih banyak Hafiz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu dia usahawan muda kita yang menjalankan perniagaan yang mendapat sambutan daripada orang ramai, Himarkaan Percetakan dan juga Cenderamata. Jadi anda yang lain juga kalau rasa nak jadi macam Cik Hafiz kita, mempromosikan perniagaan anda mesti rancangan Biz On Air di Selangor FM, anda hubungi saja kami di 019-330-4425.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lebuh Raya Baru Makang, NKV arah utara, trafik dilaporkan bergerak perlahan ya, Plaza Tol Setia Alam ke Shah Alam kerana kerja-kerja penyegaran di persimpangan Setia Alam menyebabkan lorong kiri dan kecemasan ketika ini ditutup. Dan Kota Damansara ke Bukit Lanjan ada kereta trail rosak di kilometer 21.8 arah utara menyebabkan lorong kiri terhalang. Begitu juga perlahan arah selatan Subang ke Shah Alam, kesan daripada insiden trailer rosak di Ilit persimpangan Shah Alam arah selatan dari Shah Alam ke Sifil menyebabkan lorong kiri kembali dibuka. Seterusnya di hubungan Damansara, trafik dilaporkan bergerak perlahan Plazatul Damansara ke Kayu Ara. Di juga di Lebuh Raya Plus arah utara trafik juga dilaporkan bergerak perlahan Taiping Utara ke Bukit Merah. Selanjutnya kita tinjau di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Ilit arah utara, juga trafik dilaporkan bergerak perlahan Sifil ke Shah Alam dan juga perlahan di Bes Raya arah selatan Fazatul Main Selatan ke Demais, dan juga di NPE arah barat juga perlahan Sunway Pyramid ke Persiaran. Jika bagi anda yang ingin berkongsi sebarang info trafik, anda juga boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung dari Dapun, 5.45 minit petang. Sekali lagi nak ucapkan sehari selamat petang untuk anda, sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga. Terima kasih dengarkan Sungai FM macam Hirman. Terima kasih hadir dari Meru Kelang. Apa orang Selangor buat petang ni, anda nak kongsikan, boleh hubungi Abalung di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Kalau nak WhatsApp kami, hantarkan ke 019-330-4425. Yang hadir di TikTok Live Selangor FM juga, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, anda juga boleh kongsikan kongsikan apa yang anda buat petang ni. Jom ya, Abalung nak raikan kiriman daripada sahabat-sahabat kita. Antaranya Nur Hidayah Hussein, alhamdulillah Abalung dah sampai rumah, baru balik daripada kerja, nak rehat-rehat menantikan waktu maghrib sambil dengarkan Selangor FM. Jadi selamat berehat lah, Dayah. Ini sahabat kita ni, Jimmy, masih lagi tersangkut dalam trafik belum, ada yang perlahan balik dari KL nak ke Shah Alam. Itu juga sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin nak balik ke Kelang, Rawang, Kajang, ke mana jualah pasti sedang meredah kesesakan ketik ni. Kalau rasa ada kedai-kedai yang boleh ada singgah untuk minum petang, nak cari karipap panas, roti canai, kopi O, teh O dan sebagainya, carilah kedai-kedai yang senang anda singgah, ada tempat letak kereta dan sebagainya. Okey, jadi anda boleh berkongsi, nak berkongsi cerita apa yang anda lakukan petang ni, kita raikan antara pemanggil kita yang berjaya menembusi konti kami pada petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Abang? Waras, alhamdulillah. Yang di sana waras?
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Syukur pada Allah. Pantun, satu pantun.
1: Allah uji semua orang. Banyak orang jual barang sampai lupa nak sembahyang, itu ubat hati tenang.
0: Itu kalau kalau lupa apa? Kalau lupa nak solat, ubat hati tenang macam mana tu? Jangan lupa naikkan solat.
1: Jangan lupa.
0: Okey, Kak Dewi buat apa petang ni, Kak Dewi?
1: Kat sini. Sini bersihkan pokok-pokok ni rumput banyak ni.
0: Bersihkan pokok rumput?
1: Rumputnya banyak.
0: Besar ke laman rumah Kak Dewi ni?
1: Alhamdulillah lah, besar tak ada sangat. Biasa je.
0: Okey, Kak Dewi sendiri suka halaman yang besar-besar ke halaman yang sedang-sedang ataupun halaman yang kecil?
1: Saya sederhana lah, Long.
0: Sebab kadang-kadang
1: kalau duduk rumah pun tak ada tempat, apa kata orang, buat kerja macam menyapu ke apa, tak ada, susah juga, Long.
0: Jadi sederhana lah,
1: Tak ada bersenam.
0: Kalau tak ada pun itulah, peluh tak keluar juga kan. Kalau bab-bab siram-siram bunga ni, suka air hujan yang siram ke Kak Dewi yang siram sendiri?
1: Saya kira pokok bunga saya tak berapa minat lah, Long. Saya suka tanam macam pisang.
0: Macam tu. Kira petani lah ni,
1: Tak adalah, biasa je, Long.
0: Cewah, merendah diri pula
1: petani. Tanam pokok serai.
0: Tanam pokok pisang tu depan rumah ke belakang rumah?
1: Belakang rumah.
0: Belakang rumah, kotlah rajin sangat sampai depan rumah tanam kan? Bagus sebenarnya kalau tanam depan rumah, senang kalau ada orang nak bagi kita nak sedekah pisang, nak sedekah daun pisang, ataupun orang sini nak ambil daun pisang kat tuan rumah tu, tanam pokok pisang depan rumah kan nampak kan. Kalau belakang tu kita ingat dia mencuri kan.
1: Macam pokok serai ke.
0: Okey, Kak, jangan sedih-sedih, Kak. Happykan mood anda petang ni. Suara tu suara sedih.
1: Tak ada orang, mana dia sedih.
0: Kalau macam tu dia gembira tu, Terima kasih banyak, ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kejap lagi teraikan lagi cerita daripada sahabat-sahabat kita. Dan jangan lupa pukul 6 petang nanti untuk Relah Baitullah 2.0 kami tampilkan sekali lagi kepada anda. Okey, perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, mesti rencana Relah Baitullah 2.0. Terus dia dengarkan Pian Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, ni kata Waidafullah, dia cakap tengah bercuti ya Balong. Okay, yang bercuti hari ni selamat bercuti. Okay, yang bekerja selamat menjalankan tugas anda. Nadia dari Bangi pula masih lagi dekat perpustakaan dan Balong siapkan assignment semester akhir. Ui, itu cerita ya daripada rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga untuk Kevin dari Subang Jaya. Santai-santai Balong, kita minum teh tarik lah sambil kata orang menanti isteri pulang bekerja. Terima kasih juga untuk Azrul dari Sepang, overtime di tempat kerja tapi tetap setia dengarkan Selangor FM. Jadi anda yang lain, sahabat-sahabat kita, terima kasih lah Balu nak ucapkan kepada anda. Macam Kak Zaini ni sedang layan Selangor FM sambil merempit raya dah dekat. Ui, merempit raya ya . Okay, terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia juga hadir menemani. Selamat berkonti dari Isnin ya. Cuaca cantik hari ini. Pagi biasalah Balong, rutin akak bagi kucing makan setiap petang sambil tetap setia dengarkan Selangor FM sambil nak menantikan rancangan Royalah Baitullah 2.0 bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Okey, kalau malam tadi kita dah pun ikuti pengisytiharan ya Tarikh Hari Raya Aidiladha bagi negara kita Malaysia, yang jatuhnya 1 Zulhijjah ialah pada hari ini, maknanya kita akan sama-sama berhari raya pada 10 Zulhijjah ataupun bersamaan dengan 27 Mei 2026, hari Rabu minggu hadapan. Dan hari ini juga ya bermulalah mereka yang katakan menjalankan ibadah korban nanti di hari raya pertama sampai ke hari raya keempat. Okey, mulalah kata orang mematuhi antara yang diarahkan dalam syariat agar kita yang buat korban tak mencukur ataupun memotong rambut ataupun memotong kuku. Jadi sila patuh, demi kata orang kita mendapat pahala daripada apa yang disyariatkan. Baiklah, seperti yang dijanjikan, sekarang jom sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman untuk perkongsian ilmu asas haji kita dan juga umrah, yang mana untuk petang ini insyaAllah kita akan kongsikan lagi untuk anda mesti rancangan Rehla Baitullah 2.0. Jadi silakan Ustaz untuk perkongsian pada hari ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala pihajan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Hari ini masuk slot yang ke-31. Ya, DJ. Dan hari ini merupakan hari yang mana kita akan bawa satu tajuk, korban bila cinta kepada Allah mengatasi segalanya. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah, ya, hidup ini pelik. Kadang manusia sanggup berjaga malam demi kerja, sanggup bersusah demi orang yang dia cinta. Tetapi bila Allah minta sedikit pengorbanan, hati mula terasa berat. Sedangkan semua yang kita miliki hari ini sebenarnya milik Allah. Anak-anak, pasangan, harta, kesihatan, bahkan nyawa kita sendiri pun adalah milik Allah. Dan sebab itu, ibadah korban bukan sekadar cerita tentang sembelihan, tetapi tentang satu persoalan besar. Siapa sebenarnya yang paling kita cintai dalam hidup ini? Dan sebab itu, tajuk kita pada hari ini, korban bila cinta kepada Allah mengatasi segalanya. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Korban dalam Islam bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi simbol bahawa seorang hamba sanggup mengetepikan kehendak dirinya demi mentaati kehendak Allah. Korban ialah pendidikan jiwa, kerana manusia tidak akan benar-benar dekat dengan Allah selagi dia masih mengagungkan dunia lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang yang paling susah untuk dikorbankan bukan duit, bukan wang ringgit, tetapi hati yang terlalu terikat dengan dunia. Dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur hadza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pandanganmu. Ayat ini adalah dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak kesayangannya. Satu ayat yang sangat pendek tetapi sangat berat kerana ia bukan sekadar kisah ayah dan anak, tetapi kisah dua insan yang saling cinta mereka kepada Allah. Mengatasi cinta kepada diri sendiri. Bayangkan Nabi Ibrahim mendapat anak ketika usia tua, bertahun-tahun nunggu. Akhirnya Allah kuniakan anaknya, Nabi Ismail. Tetapi ketika rasa cinta itu sedang memuncak, Allah memuji baginda untuk disuruh semelih anaknya. Begitulah kadang-kadang Allah menguji manusia bukan dengan perkara yang dia benci, tetapi dengan perkara yang paling dia sayangi. Kerana Allah mahu melihat siapa yang lebih tinggi di hati kita, dunia atau Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasa man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma." Tiga perkara siapa yang memilikinya akan merasai kemanisan iman. Antaranya ialah apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor, iman bukan sekadar apa yang disebut di bibir, tetapi apa yang menjadi keutamaan dalam hati. Kerana manusia akan berkorban untuk apa yang paling dia cintai. Kalau manusia lebih cintakan dunia, dia akan korbankan akhirat. Tapi kalau manusia lebih cintakan Allah, dia akan sanggup korbankan dunia. Dan sebab itu ramai manusia mengaku cintakan Allah, tetapi masih terlalu berat meninggalkan dosa yang dia suka. Tuan-tuan dan puan-puan, para sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, beberapa tahun lalu saya pernah juga bertemu seorang jemaah lelaki, seorang pesara guru. Dia pergi bersama isterinya lah, tetapi sepanjang perjalanan isterinya sakit, diuji dengan macam-macam penyakit. Waktu orang lain sibuk beli belah, dia sibuk nolak kursi roda isterinya ke klinik. Waktu orang lain berehat, dia berjaga malam menjaga isterinya. Dan satu hari saya sempatlah duduk sekali dengan beliau, tanya dia, "Pakcik tak penat ke, pakcik?" Dia senyum dan jawab. Dia kata, "Ustaz, 40 tahun dulu masa saya susah, isteri saya lah yang paling banyak berkorban. Hari ini kalau Allah bagi peluang saya berkhidmat untuk dia di tanah suci ini, ini bukan beban Ustaz, ini hadiah daripada Allah buat saya." Allahu Akbar. Dan waktu itulah saya rasa benar-benar tersentap dan faham bahawa korban bukan sekadar tentang menyembelih hewan, tetapi tentang sejauh mana manusia sanggup meletakkan cinta di tempat yang Allah redai. Kadang-kadang orang yang paling banyak berkorban ialah orang yang paling sedikit bercakap tentang pengorbanannya. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dikasihi sekalian, setiap manusia pasti akan berkorban sesuatu dalam hidupnya. Bezanya ada orang yang berkorban demi dunia dan ada orang yang berkorban demi akhirat. Dan orang yang paling tenang jiwanya ialah orang yang meletakkan Allah di tempat paling tinggi dalam hidupnya. Kerana bila Allah menjadi nombor satu, kehilangan dunia tidak lagi terlalu menghancurkan hati. Jadi untuk itu, mari sama-sama pada petang hari ini kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan hajat dan harapan kita bersama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang menguji cinta Nabi Ibrahim. Hari ini kami sedar terlalu banyak benda dunia yang menguasai hati kami. Ada perkara yang kami terlalu takut kehilangannya lebih daripada takut kehilangan redha-Mu. Wahai Allah, didiklah hati kami supaya lebih mencintai-Mu daripada segala isi dunia. Jika ada sesuatu dalam hidup kami yang menjauhkan kami daripada-Mu, maka kuatkanlah kami untuk melepaskannya. Dan jadikan setiap pengorbanan kami jalan menuju cinta-Mu. Wahai Allah, jangan biarkan hati kami mati kerana terlalu cinta kepada dunia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan sedang pendengar Radio Nombor 1, Pilihan Orang Selangor. Korban mengajar manusia bahawa cinta kepada Allah bukan hanya diuji ketika senang, tetapi diuji ketika Allah meminta sesuatu yang paling kita sayang. Dan mungkin saat paling indah dalam hidup seorang hamba bukan ketika dia memiliki segalanya, tetapi ketika dia sanggup kehilangan sesuatu demi mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman bersama anda dalam Rehlah Baitullah 2.0 dari ilmu ke rasa, di rasa ke cinta, hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Pilihan Orang Selangor. InsyaAllah DJ, esok jam 6 petang kita akan masuk pula kepada tajuk Tawaf Ifadah, penyempurnaan sebuah kehambaan. Sekian dulu dari saya. Thank you. Ciao bete. Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Datuk, kepada Datuk tetamu kita untuk rancangan Rehlah Baitullah 2.0 di Selangor FM.
2: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Uthman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trafik dilaporkan bergerak perlahan lebuh raya Damansara Pucung, LDP arah utara, Taman Megah ke Damansara Utama, juga perlahan arah selatan, TTDI ke SS2, juga perlahan Taman Megah ke Jalan Majlis dan juga Plaza Tol TJS ke pusat bandar Pucung. Di lebuh raya Kemuning Shah Alam, LKSA juga perlahan arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke SAS ke Persiaran Anggrek Mokara, juga dilaporkan perlahan di Jambatan Pulau Pinang JBP arah timur. Jadi berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi anda. Jadi bagi anda yang ingin juga berkongsi info trafik, anda boleh hantarkan ke 0 1933 0 4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni payah sikit. Mak boleh buat. Sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Keikhlasan anak ni kadang-kadang tak sampai. Tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah. Sebab tu, saya dalam apa proses nak jadikan manusia yang ikhlas, jadikan diri kita ikhlas ni, saya rasa cukup payah. Cukup payah. Nak jadi seorang yang ahli al-abid, orang yang rajin sembahyang, tak apa. Boleh buat. Mudah. Ada formula nak bagi orang tu rajin sembahyang, tak tinggal sembahyang, ada. Nak bagi orang tu apa pemurah, ada. Tapi nak bagi ikhlas ni cukup payah. Cukup payah. Tak percaya? Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba kita imbas balik ke belakang yang kita buat yang lepas-lepas dah tu. Kita buat dengan ikhlas ke dengan tujuan lain daripada kerana Allah? Kalau lain daripada kerana Allah, maknanya tak ikhlas lah tu. Senang je. Tak ikhlas lah tu. Di situlah tak datangnya pertolongan Allah. Di situnya kita tidak makbulnya doa, di situlah. Sebab tu orang yang bila sampai makam ikhlas ni, ya Allah, dia hidup dia tu, kita tengok dari pandang sudut mana pun, nampak nampak cantik semua. Tengok depan, belakang, kiri, kanan, nampak kehidupan dia tak ada cacat langsung. Itu orang yang ikhlas. Sebab itulah orang ikhlas ni, harta dia, dia tak simpan di hati, dia simpan di tangan. Orang simpan di hati, dia akan jadi kedekut. Siapa simpan harta di hati, dia akan jadi kedekut. Siapa simpan harta di tangan, dia akan jadi pemurah. Orang pemurah. Sebab tu saya melatih orang. Kadang-kadang kita ni, kita nak pergi apa, ambil ubat di klinik ke, di jumpa Tok Bomo ke, tak kisahlah. Kita lupa bahawa Nabi pernah sakit macam kita sakit. Nabi tak pernah makan ubat. Yang tu kita lupa. Habis ubat apa? Nabi bila sakit, Nabi ambil duit, Nabi pergi sedekah. Kalau budak, budak. Kalau orang tua, orang tua. Kalau orang miskin, orang miskin. Dia bila sedekah, bila dia sakit, dia sedekah. Kita sakit makan ubat. Beza di situ, nampak? Pasal apa Nabi sedekah bila sakit? Sebab sedekah tu, bila ikhlas, nilai dia, dia boleh bertukar jadi ubat. Nilai dia, dia boleh bertukar jadi penawar. Nilai dia, dia boleh tukar jadi macam-macam. Ini orang tak nampak. Orang duk nampak sakit ubat. Sakit ubat. Sakit ubat tu je. Sebab tu, saya lah, ini pandangan. Kalau kita sakit di hospital kan, bawa duit banyak-banyak. Bawa apa duit banyak-banyak? Nak sedekah orang yang datang ziarah kita. Ini orang ziarah tu sedekah duit kat dia. Terbalik. Patut bila dia sakit kan, dia duduk baring dekat katil tu, datang seorang ziarah dia. Bila nak balik, "Mat, nanti lo. Ni sedekah RM10." "Eh, pasal apa sedekah? Tenang. Kamilah patut sedekah." "Itu sedekah awak. Saya pun nak sedekah juga. Sebab saya bila sedekah, saya nak niat. Biar Allah jadikan sedekah saya ni sebagai ubat." Macam mana? "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah sedekah aku yang ikhlas ni keranamu, ya Allah. Dan jadikanlah sedekah aku ni sebagai ubat yang boleh menyembuhkan sakitku, ya Allah." Gitu. Ada orang buat lagu tu? Dah. Sakit 10 tahun. seringgit pun tak sedekah. Orang yang ada sedekah kat dia. Lagi jadi kedekau. Ha? Bila mati bawah tilam penuh duit. Duit saja-saja. Datang seorang sedekah, datang dua sedekah. Dah. Dia sedekah kat orang sepatutnya. Nak sedekah tu pula mestilah dengan ikhlas. Sebab dia faham. Sebab tu kita ni sunat ziarah orang sakit kena bagi faham benda ni. Pergi kat katil dia, "Mak, aku belajar dulu. Kita ni sakit tak semestinya makan ubat. Kadang-kadang sedekah kita tu boleh jadi ubat. Awak bila sakit macam ni kena awak banyak sedekah sebab awak banyak duit. Ya ke?" "Allah, aku tak faham benda-benda macam tu." "Ha, ni aku bagi, aku datang ni bagi faham kau. Kau sepatutnya kena sedekah. Ni aku datang ni kau kena sedekah kat aku. Bukan aku sedekah kat kau." "Ha? Ya ke?" "Ya." Itu peluang untuk dia sedekah. Banyak orang tak faham bab ni. Hmm? Sebab tu kadang-kadang orang bila apa, kita pergi minta air dekat Tok Bomo ke Ustaz kan, dia bagi air sejuk. Kadang-kadang kita sedekah sampai RM100, RM50. Sedekah tu tak padan dengan air sejuk tu pun. Tapi oleh kerana dia niat sedekah tu sebagai penawar, sebagai ubat, maka jadilah penawar, jadilah ubat. Ada orang, "Terima kasih." "Terima kasih lah." Dia tak sedekah. Sebab tu bukan saya nak suruh sedekah, tidak. Tapi nak cerita, sedekah tu yang jadi ubat. Sedekah tu. Kita pergi cari budak, kita cari orang miskin, cari orang susah. Kerana supaya dengan sedekah tu jadi penawar kepada sakit kita. Supaya dengan sedekah tu, dia jadi ubat. Bertemu ubat dengan apa yang kita perlukan. Ini benda yang kena faham. Sebab tu kadang-kadang bila ramai yang minta, kita pun fikir-fikir macam mana nak buat ni. Ramai ni, tak mampu aku nak buat. Tak, untuk mengelakkan ikhlas tu supaya tak hilang. Oh, kita pun, tu yang buat ramai-ramai tu. "Ya Allah, kau terimalah apa kerja aku ni sebagai satu pekerjaan yang ikhlas kerana-Mu, Ya Allah." Nak kena jaga selalu yang tu. Kita lupa benda tu. Satu benda yang sangat lupa. Allah bayar balik pula tu. Allah janji kepada kita setiap belanja yang kita keluar, tak kira lah untuk makan, bagi orang makan, belanja apa pun, Allah janji nak bayar balik. Apa takut? Kita belanja sedekah orang miskin, Allah bayar balik. Kita sedekah orang susah, Allah bayar balik. Allah bayar balik. Benda ni Allah tak akan biarkan kita rugi. Sebenarnya kita buat kerja yang baik, tak rugi apa-apa.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Jarang kita jumpa orang miskin tepi jalan tu kerana banyak sedekah. Kita tengok duk tidur tepi jalan. Tidur dekat apa? Dekat wakaf-wakaf tepi jalan tu. Kita tengok, dia ni dulu kaya. Macam mana boleh jadi miskin ni? Kita pun tanya dia, macam mana jadi miskin ni? Dulu kan kaya. Saya masa kaya dulu banyak derma tu yang miskin ni. Tak jumpa. Yang miskin tu masa kaya dulu kedekut lah tu. Tu yang duk tidur tepi jalan tu. Dulu kalau dia kaya, tiba-tiba duk tidur tepi jalan tu, tu maknanya masa kaya dulu dia kedekut. Allah tak tambah harta yang kurang tu. Yang dia bagi tu Allah tak tambah balik. Tapi kalau orang tu sedekah kerana Allah, Allah tambah, Allah bayar balik semuanya. Allahu Akbar. Kita sebab tu kadang-kadang kita nak bela anak kena ada keberkatan dia. Hari ni saya tengok di mana-mana saya pergilah, sama ada orang minta air penawar ke apa, banyakkan separuh daripada banyak-banyak tu minta supaya anak lembut hati, tak lawan mak bapak. Hari ni paling banyak. Ustaz tolong ustaz, anak saya ni saya tak tahu lah nak buat macam mana. Sepatah kita cakap dia 10 patah. Kita kata jangan, dia buat juga. Saya tak tahu nak buat macam mana ustaz. Pasal apa dia degil macam ni? Ikut siapa ni? Saya kata ikut Tok Wan dia tu. Nak ikut siapa? Tak ikut mak bapak dia. Tapi kami tak macam tu ustaz. Habis tu macam mana anak jadi macam tu? Keberkatan hilang pada dia. Allahu Akbar. Keberkatan hilang. Sebab tu nak bagi berkat, dia ada banyak kaedah sebenarnya. Kaedah nak mengembalikan balik kaedah, pertama sekali buat sembahyang sunat taubat, munajat. Ya Allah, kalau sekiranya apa yang berlaku pada anak aku ni sebabkan dosa aku, ya Allah, jangan kau hukum anak aku, ya Allah, di atas perbuatan dosa aku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu, ya Allah, terimalah taubatku, ya Allah. Kita kena taubat dulu. Taubat dulu, lepas tu baru kita boleh buat benda lain, baru boleh usaha cara lain. Kalau kita duk asyik bagi air penawar aja, kembung perut budak tu minum air penawar, tak ada apa-apa. Mungkin Allah bagi kifarat kepada budak tu kerana salah kita. Maka saya ambil satu kaedah. Kaedah ni ni kaedah apa? Kaedah yang pernah dilakukan oleh orang masyarakat kita kurang buat. Orang masyarakat India, masyarakat Hindustan dia buat. Bagi minum madu kepada anak dengan jari telunjuk. Orang ni masyarakat Hindustan bila kahwin kan dia bagi anak, dia bagi pasangan dia minum madu. Tengok filem Hindustan. Tak ada orang tengok filem Hindustan dalam ni. Filem Hindustan ni bila dia kahwin, dia ambil madu dengan jari telunjuk, dia bagi pasangan dia isap. Pasangan dia pun ambil madu, bagi pasangan satu lagi isap. Pasal apa dia pakai jari telunjuk? Jari telunjuk ni, kalau kita belajar anatomi sains, sains hayat, dia ada satu urat sampai ke hati. Bila kita bagi orang tu isap jari telunjuk ni, dia dapat merasai zat hati dia. Sebab tu anak kita, kalau kita bagi isap dengan jari, bagi madu dengan jari telunjuk ni, dia dapat rasa perasaan mak dia. Kalau mak dia nak marah, dia rasa mak dia nak marah. Kalau mak dia tak puas hati, dia dapat rasa mak dia tak puas hati. Kalau mak dia apa, sayang dekat dia, dia dapat rasa sayang mak dia. Dia dapat rasa hati mak dia. Itu kaedah. Ada kaedah-kaedah tertentu yang kita guna. Isap. Kalau budak senang isap, kalau dah besar susah sikit. Dia nak termuntah. Dah besar anak sampai berbelah-belah tahun tu, dia tak nak. Tak apa. Tak nak, ambil gelas. Bubuh air teh dia agak suam tu, ambil madu dengan jari telunjuk, celup pusing dia tu. Bagi jari telunjuk. Bagi dia minum. InsyaAllah. Nak ambil keberkatan tu. Sebab kita tengok hari ni, orang yang pandai ambil faedah manusia ni, orang buat ilmu, ilmu hitam. Ilmu salah ni. Ilmu salah ni, orang suka buat minyak pengasih dan sebagainya. Ambil bahan tubuh manusia lah. Dia ambil apa? Minyak dagu. Buat minyak pengasih. Apa lagi? Orang nak proses dadah. Proses dadah tu dia ambil mayat. Mayat yang ditakungkan, kemudian air yang menitik tu dicampur dengan candu, jadikan dadah. Supaya dia rindu. Bila tak isap, dia rasa teringat. Itulah. Dia gunakan bahan. Sebab tu, kita pun guna buat pengasih. Gunakan jari telunjuk kita ni pengasih. Sebab tu, kita jari telunjuk ni banyak guna dia. Kita baca tahiyat pakai jari telunjuk. Sebab tu, bila baca syahud, asyhadu an la ilaha illallah, datang daripada hati tu. illallah, terangkat tu datang daripada hati. Sebab benda ni bersambung dengan hati. Kita nak marah pun kita angkat jari ni kan. Ha, tu nak marah tu. Kalau keluar jari ni nak marah tu. Tapi kalau keluar jari ni tak marah. Ha, tu tak marah tu, saya main-main. Maknanya jari ni mewakili hati. Kita bubuh. Ha. Balik orang rumah, dia buat teh, ha, kacau ni, bubuh jari ni, bagi kat suami. Ha, kita pun ambil madu tu sikit. Ha, kena kau kali ni. Ha, bagi dia. Ha, kita pun tak apalah. Minggu ni abang buat teh pula. Kita pula bubuh, ha. Kau pula kena pagi ni. Ha, ha, bagi dia minum. Orang kata air tangan. Kan orang dulu-dulu kata air tangan. Sebab tu orang perempuan kalau dia masak nasi, anak degil. Baca selawat 10 kali, rendam dalam air berah yang tu. Baca selawat 10 kali niat. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku seperti mana lembutnya beras jadi nasi. InsyaAllah. Kalau suami pula, ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku ya Allah seperti mana lembutnya beras ni jadi nasi. Beras kan keras, kita kepak patah. Tapi bila jadi nasi, kita boleh lenyek dia. Jangan pula lenyek suami pula. Lenyek nasi dia kan boleh, ha, itu kaedah. Itu orang panggil air tangan dan sebagainya. Keberkatan dengan minta pertolongan daripada Allah, itu kaedah. Sebab tu bila ramai sangat datang minta, saya tak buat gitu. Kita buat kaedah ni lah, kaedah. Kaedah supaya benda ni tak nak berlaku, rasa tak ikhlas dan sebagainya bila orang ramai, kita buat melalui kaedah barang. Bubuh dekat madu, baca ru'yah situ. Ah, ha, baca situ. Pakai tu. Sebab tu kita pilih 14 ayat. Ada 14 ayat dalam Quran, ayat-ayat ni sebenarnya dia sangat berguna untuk jadikan dia sebagai penawar. Sebab di antara sebab manusia jadi keras hati, tak taat mak bapak, dia melawan ibu bapak ni kerana disebabkan hati dia. Hati ni rosak. Bila rosak, ikhlas nak pergi mana ni? Bila rosak, ikhlas hilang, sakit hati, macam-macam datang dekat hati ni. Nak rawat hati tu bukan satu benda yang mudah. Dia mesti melalui kaedah yang sangat unik dan cermat. Kena cermat betul-betul nak rawat hati ni. Sebab tu nak rawat dia, tak boleh pakai kaedah biasa, kena pakai ayat Quran. Sebab syaitan bila masuk dalam tubuh manusia, dia pergi pada dua tempat. Satu dia pergi pada otak, satu dia pergi pada hati. Ingat tu. Dia pergi ke otak, otak jadi jahat. Dia pergi jadi hati, hati jadi jahat. Bila dua ni rosak, habis.
0: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon Zon Negeri Selangor.

lagi bersama daripada Wally Band, Cari Berkat Cabai. Dah pun 6.53 minit petang dan ini terkini dilaporkan 8 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel selepas beberapa kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dimaklumkan dipintas di Laut Mediterranean ketika dalam pelayaran menuju ke Gaza. Terbaru, tiga lagi rakyat Malaysia yang dikenal pasti berada di atas kapal Armanda, Isabella dan juga Joseph yang turut ditahan pihak Israel. Jadi mereka ialah Zainal Rashid ataupun dikenali juga sebagai ZRA Stream yang berada di atas kapal Aman, Muhammad Muhsin Zaidi menaiki kapal Isabella, manakala Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamul Zaman menaiki kapal Joseph. Jadi ketiga mereka sebelum ini yang pernah ditahan pada 30 April lalu namun kembali menyertai misi kemanusiaan tersebut dan tekad meneruskan pelayaran ke Gaza semula selepas tempoh 18 hari. Dan sebelum ini dilaporkan 5 rakyat Malaysia dilaporkan berada di atas 2 bot yang dipintas, itu Cactus dan juga Furleto dan 2 rakyat Malaysia di atas bot Cactus ialah Muhammad Sazli, Muhammad Sis dan juga Tengku Ahmad Taufik, Tengku Nur Zahari. Sementara itu, 3 lagi rakyat Malaysia yang juga berada di atas bot Furtelo di Fuleto dikenal pasti sebagai Patmanadan Sivasami, Muhammad Amirul Afif, Muhammad Azhar dan juga Syakirin Muhammad Senin. Dalam perkembangan yang sama juga, jumlah keseluruhan kapal yang dilaporkan ditahan setakat ini meningkat kepada 11 buah termasuk 2 kapal milik Freedom Flotilla Coalition FFSC iaitu Kriakos X dan Tenaz. Bagaimanapun difahamkan, sebanyak 45 lagi kapal GFS masih lagi aktif meneruskan pelayaran menuju Gaza meskipun terdapat ancaman keselamatan dan juga risiko serangan. Sementara itu, GSF dalam nyataan maklumkan kapal perang tentera laut Israel kini sedang mengepung dan juga memintas kapal-kapal awam mereka di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pesisiran Gaza. Dan tindakan tersebut disifatkan sebagai satu lagi sekatan haram di laut selepas 54 kapal awam berlepas dari Marmaris 4 hari lalu bagi mewujudkan koridor kemanusiaan ke Gaza. Jadi misi ini terdiri daripada doktor, wartawan dan juga petugas kemanusiaan yang tidak bersenjata, dan sebarang keganasan terhadap kapal-kapal ini juga merupakan tanggungjawab undang-undang sepenuhnya di bawah rejim Israel serta pihak yang membenarkannya berlaku. Jadi GSF juga turut mendakwa tindakan pemintasan terbaru itu merupakan kesinambungan kepada insiden terdahulu di luar pesisir Crete apabila 181 aktivis hak asasi manusia daripada 21 kapal awam didakwa ditahan tentera Israel. Jadi peserta misi sebelum ini juga turut mengalami penahanan, keganasan fizikal, seksual selain mendakwa tindakan tersebut melanggar undang-undang maritim antarabangsa termasuklah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut. Dalam masa yang sama juga, GSF mendakwa Global Sumut dan Convoy yang membawa lebih 30 kenderaan termasuk ambulans dan juga rumah bergerak turut juga dihalang berhampiran dengan Sirte Libya ketika dalam perjalanan menuju ke Rafah. Jadi ayuh kita rakyat Malaysia terus mendoakan agar misi yang menjadi objektif untuk JSM ini, semoga Allah lindungi mereka dan berjaya mencapai ke misi seperti mana yang dikenaki, insyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga Palestin bebas.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Rulangat Daspang 7.20 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: kita doa yang kita sangat sangat dalam makna dia, dan kita amalkan terutama sekarang kita di bulan Zulhijjah untuk keselamatan penjagaan kita, terutamanya pada tahun hadapan insyaAllah apabila Allah panjangkan umur kita. Baik, doa ataupun amalan ataupun zikirnya adalah hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara Allahi muntaha man tawakkala ala Allahi kufi wa mani'tasama billahi naja. Baik, insyaAllah kita amalkan selalu, sebab hasbi Allah ni maknanya kita mengatakan bahawa cukuplah bagi aku ni adalah Allah yang menjaga aku, itu maka cukuplah. Dan sami Allahu liman da'a, Allah mendengar siapa yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, laisa wara Allah muntaha, di maknanya pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada had dan batas. Dan man tawakkala 'ala Allahi kufi, barang siapa kalau ditawakkal pada Allah maka dia akan dicukupkan semua benda. Dan barang siapa i'tasama billah, barang siapa dia i'tisam, dia berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah saja orang berjaya.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Okey, macam cantik je, macam comel je, Syasha suka mata Syasha. Tapi kisahnya, anak kepada pemuzik legenda Indonesia, Allahyarham Daddy Dorus, anak dia yang bernama Calvin Dorus, sekali lagi mencuri perhatian dunia apabila mendakwa sanggup menjual organ mata demi untuk meneruskan kehidupan. Di mana Calvin secara terbuka menawarkan mata kanan ataupun kirinya untuk tujuan transplant kerana terdesak mencari modal perniagaan. Jadi kalau ada siapa yang nak transplant mata, dia jual mata kanan ataupun kiri untuk buat modal perniagaan. Dalam pada itu juga, Calvin turut mengakui dia kini hidup tanpa pendapatan tetap dan semakin terhimpit dengan masalah kewangan. Jadi harga yang ditawarkan ialah kira-kira RM90,000 ataupun RM350 juta sebagai tawaran penjualan organ matanya. Penat hidup macam ni, dia cakap, memang tiada wang yang masuk. Jadi untuk rekod ini bukan kali pertama lah Calvin ni berkongsi kesempatan hidup yang dialaminya. Sebelum ni dia juga pernah menjual seluar peribadi demi membeli makanan selain mahu melelong gitar peninggalan arwah bapanya pada tahun 2001. Itu kisah orang nak mencari duit untuk meneruskan kehidupan. Kadang-kadang kita ingat kita ni susah sedaga kan. Hakikatnya kadang-kadang ada orang yang lebih susah pada kita.

0: Lizzy Kirana dengan lagunya Rahsia Hati dah pun 7.55 minit malam. Jadi kalau anda ada tersimpan sesuatu dalam hati anda, malam ni boleh curahkan kepada sahabat saya DJ N, okay, yang akan mendengar segala permasalahan dan segala apa yang tersirat dalam hati anda. Mesti curahan hati di Serangai FM, betul?
1: Betul, tapi saya pun banyak masalah. Siapa nak dengar curahan hati saya pun?
0: Awak curah je lah, curah yang tiba-tiba pendengar dengar. Ha, tu caranya, okey.
1: Saya kena kongsi, orang kata masalah pribadi.
0: Betul, jangan simpan, bahaya eh.
1: Saya nak
0: cerita dengan Abang Long. Tak nak dengar. Okey, Abang Long nak mengundurkan diri. Lepas ni bertemankan N untuk 4 jam yang terakhir. Pasti musuh MS 812. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Bye.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya and teman anda 8:16 minit malam. Selamat malam semuanya. Kalau tadi bersama dengan Abang Long, kini giliran saya untuk terus temankan anda untuk 4 jam yang berikutnya. Okey, pastinya untuk edisi hari ini di hari yang baru, di minggu yang baru, pastinya hari ini hari Isnin 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, teruskan kesetiaan anda. Ini merupakan minggu ke-18. Kurang lebih kita ada 52 minggu kan untuk setiap tahun, dan pastinya minggu ini saya mengharapkan supaya kita dalam keadaan baik-baik saja di minggu yang baru, semangat baru katanya. Okey, tak nak morning-morning selalu mandi blues kan, tak nak. Apa pun juga kita layan dahulu, ini dia khas untuk anda dengan dahulu Isma Sani.

0: lagi? Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

Langgar FM, pilihan tepat itu dia Mazlilah dengan Tabah. Okey, apa pun untuk anda, harap bertabahlah eh. Sekarang ni ada yang kata tengah marah, tak tahulah kenapa tengah marah tu, kenapa tak okey tu, kenapa emosi keluar naik tu. Okey, apa pun untuk yang dengarkan Selangor FM, ini merupakan segmen yang keempat. Setiap hari Isnin hingga Jumaat kita ada empat segmen, okey, menanti anda. Bermula 6 pagi lagi untuk tertarik kopi. Oh, selepas tu kita ada Hello Selangor, kita ada PM Local dan pasti bersama dengan saya lah untuk setiap Isnin dan Jumaat. Okey, nama saya Enmota, teman anda di jam ini. Dan kalau anda ada lagu nak dengarkan, boleh sahaja 0193304425. Saya akan tunaikan lagu permintaan daripada anda. Okey, layan dahulu, ini dia Daniel Zaini, Ku Tak Rela. Selangor FM.

Selangor FM Bilang Tempat 9 malam nanti kita akan ikuti utama suara malam. Selepas kita akan kembali lagi untuk jam yang seterusnya bersama dengan saya and temankan anda untuk malam ini. Ya, malam ni saya nak buka ruang dan peluang untuk anda untuk sesi luahan rasa, luahan hati kan. Kalau ada masalah nak kongsi boleh saja. InsyaAllah kita sama-sama ada masalah. Jadi kita adalah orang yang sesuai untuk mendengar masalah satu sama lain. Lain dahulu, ini dia lagu daripada Ira Milpan, Balasan Janji Palsumu. Selangor FM.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Itu dia Fia Julia dengan cukup. Okey, cukup-cukup lah tu. Sudah lah tu. Jangan ganggu saya lagi. Amboi. Macam ramai nampak minatnya tu. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Saya nak bacakan . Daripada Cikgu Debbie kita, terima kasih. Semua sim bersamamu Puan Nur Zalina binti Abdul Kadir, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mansyur. Masyur Batang Kali, dia kata, bersamaan hari Khamis, insan yang bernama Puan Nur Zalina binti Abdul Kadir melangkah ke bangunan Sekolah Menengah Syed Masyur sebagai Puan Pengetua. Kami warga SMK Syed Masyur menerima kedatanganmu dengan tangan terbuka tanpa mengetahui caramu mentadbir visi dan misimu untuk SMK. Dia kata harapanmu untuk sekolah dan murid-murid. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, dia kata bulan berganti bulan, warga SMK Syed Masyur mula mengenalmu lah. Lepas tu katanya lagi,

Puan Pengetua, kau seorang ketua yang tegas, yang mementingkan disiplin. Kau seorang pengetua yang pentingkan ketetapan waktu dan tugas-tugas. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita layan dahulu lagu ini, okey, daripada Scan.

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, lagi nak bacakan kiriman. Cuaca di Ijuk malam ni, dia kata panas weh. Lagu Masih Ada Rindu, nyanyian kumpulan Unwanted, ditujukan buat insan tersayang Cik Wati kita, ikhlas dari Nisa Yudin daripada Ijuk. Amboi, kemain lagi. Cuba hantar voice sikit. Lepas ni siapa nak dengar lagu, boleh hantar voice, tak kena nyanyi dulu eh. Saya nak main voice anda. Biar satu Selangor dengar suara, boleh ke macam tu? Okey, nak teruskan lagi malam ini. Jom kita layan dahulu. Saudara, sekarang dah pun 10.15 minit malam. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne. Temankan anda hingga 12 malam nanti. Okey? Ini dia, seandainya masih ada cinta. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia masih ada rindu lagu permintaan, okey? Ha, lagi yang lain, nak dengarkan lagu anda ke udara, apa kata hantarkan saja 019-330-4425. Jom nak teruskan lagi, kita layan dahulu Jasmine Sofia bersama dengan Azaban. Katanya izin sayang, izinkanlah.

Itu dia tiada tangis lagi. Menangis pun penat kan. Siapa yang pernah menangis tu dia tahulah eh. Ada yang kadang-kadang waktu kita kecil kan, kita menangis kan, sampai kita tidur kan eh. Lepas tu esok tu kalau bangun tu okey sikit lah. Dah lupa dah. Kan kalau semalam tu nangis kena marah dengan mak sebab nakal, mungkin tak kerti diam sebagainya. Esok lupa dah. Kita repeat balik kesalahan yang sama, buat lagi perangai yang sama lah. Lepas tu kena marah, macam itulah kehidupan kita eh waktu. Ha, itu awak. Anak orang lain tak macam tu. Dia sekali kena marah tu baik tertib. Begitu pula katanya. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Banyak betul eh. Banyak dia hantar ni. Okey, tak apa. Kita orang kata kita pas dulu. Saya kena saring dulu. Kena risau tau yang hantar main panjang tu tau. Okey, apa pun jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Haida. 5 tahun saja. Untunglah dapat yang muda. Okey, 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun kan. Jangan tak tahu tau. Kadang-kadang yang sampai 35 tahun, 45 tahun pun ada beza tau. Dah jodoh kan.

Itu dah Rosa dengan Sakura, Selangor FM pilihan tepat. Okey, 10.47 minit malam. Selamat malam untuk anda. Apa khabar malam ni? Tengah makan ke tu? Awak makan pukul berapa ni? Awak kata pukul last nak makan pukul 6. Awak memang tak boleh dipercayai. Awak banyak berjanji dengan diri awak tu. Kan? Aduhai. Okey, ni nak kongsikan dengan anda juga. Berkenaan dengan sebar berita palsu harga minyak kan. Siapa yang suka kadang-kadang kan? Ada je apa-apa cerita suka di-sharenya di media sosial. Tanpa tahu kesahihannya. Penting tau sebenarnya platform kita ni untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk info-info yang tepat sahaja. Okey, sebab apa? Seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Seksyen Sepang hari ini selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan dengan harga petrol dan diesel melalui media sosial. Dah terbang RM4,000 kan? Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM dalam kenyataan memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuat naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 okay, melalui akaunnya pada 31 Mac lepaslah hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan itu telah mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos hari hidup lah. Yelah kan, kadang-kadang mungkin kalau benda tu bila update berkenaan dengan harga minyak akan naik esok dan sebagainya, bayangkan hari tu maka ramai lah yang mungkin dah habis kota dan sebagainya nak berpusu-pusu nak memastikan mereka tiada nak menanggung kerugian. Yelah, sebab saya percaya ramai yang mungkin memerlukan lebih daripada 200 liter sebulan kan. Jadi ingat adalah apa saja yang anda kongsikan, betul media sosial itu milik anda, tetapi apa saja berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak tepat, anda boleh dikenakan tindakan. Jadi kalau tak ada rasa benda penting nak cakap ataupun tak tahu benda ni betul ke tidak kan, awak tulis je lah pasal diri awak. Awak sarapan tadi makan apa, hari ni awak pakai baju apa, bangun pukul berapa, tak apa walaupun tak ada orang mungkin nak tahu. Tapi sekurang-kurangnya awak tak cerita benda yang tidak-tidak. Kan? Tak apa, tulis je macam tu. Hari ni saya pergi kerja, saya pakai baju warna pink. Begitulah kan. Tak ada orang komen. Tak ada yang like. Itu yang buat berita yang tidak-tidak tu. Ramai yang respon kan. Aduhai. Cukup-cukup lah mengejar orang kata komen-komen orang ataupun pandangan orang kan. Hidup ni nak tenang-tenang saja. Okey, apalagi kalau punya nenek pahlawan. Senang hidup. Senanglah nenek boleh

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800,000 golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Prosem, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan
2: belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Bagaimanapun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah banyak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
4: Betul.
3: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impak kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahar 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amelia dengan Kendati. Selangor FM pilihan tepat. Okey, jam yang terakhir sekarang ni saudara 11.16 minit malam. Okey, ramai yang dah mula rasa mengantuk dah. Okey, sambil-sambil orang kata semak media sosial katanya kan nak bala-bala komen netizen. Ampui kemain lagi. Mesti dah main follower ni. Okey, terima kasih untuk Cikgu Noli dengarkan Selangor FM. And mestilah saya, siapa lagi? Okey, moga terus power katanya. Ampui. Kalau saya ada kuasa kan best juga eh. Dulu kalau waktu kecil-kecil kan, kalau ditanya kan, kalau ada kuasa superpower, kita nak kuasa apa? Kalau saya tanya anda, anda nak kuasa yang bagaimana? Kan boleh hilang sekelip mata katanya. Boleh pindah daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Amboi, kemain boleh terbang. Terbang katanya. Okey, dia kata merehatkan diri sambil layan Selangor FM. Lagu ni boleh ke? Lagu daripada Celine Dion boleh, tak ada masalah. Okey, yang mana yang dengarkan lagu boleh saja. Jam terakhir ni saya cuba tunaikan permintaan anda. Okey, harap-harap kalau lagu tertunai tu esok semangat lah. Almaklumlah kan. Esok dah berapa hari bulan dah. Hari ni saudara, kita dah berada di tanggal 18 Mei 2026. Sekejap je kan bulan Mei ni. Okey, dah berada lebih daripada separuh bagi bulan Mei. Dan saya doakan semoga lancar-lancar saja urusan anda. Mungkin hari ni anda raikan hari yang istimewa bersama dengan tersayang kan. Aduhai, lepas tu dia pula ingat pula bangun-bangun pagi cik-cik mata. Itulah perkara pertama yang dia ucap tu. Oh, seronoknya lah, dia tak lupa kan. Okey, apa pun yang dahulu ini dia. Mau cek Hafizi Nakal bersama dengan Zamir dalam diam. Hey, kadang-kadang ada orang dalam diam melakar kejayaan. Ada yang dalam diam menangis, ada yang dalam diam macam-macam lah boleh buat dalam diam. Tapi anda pilih yang macam mana? Yang diam-diam berhasil ke bising-bising tak jadi apa?

0: selfish if I forgive you all that. We forgive and forget.
1: Itu dia Celine Dion dengan lagunya khas untuk Cikgu Noli kita. Harap terhibur lah ya. Sekarang dah 11.30 minit malam tau. Tak tidur lagi ke? Tak ngantuk ke? Kita ni kena jaga tidur tau. Kena pasti tidur cukup tau. Jangan kata kalau kurang tidur tu nak menunjukkan kita ni. Orang kata, yelah cari rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang kurang tidur-tidur 2 jam je kan. Tapi kesihatan tetap kena jaga. Okay? Kena pastikan tidur tu cukup. Sebab apa pun dalam asas orang kata kalau contoh nak sihat ke. Contoh nak turunkan berat badan kan. Tahukah anda? Tidur tu antara perkara penting sebenarnya. Daripada pengambilan air dan juga protein yang mencukupi. Tidur yang cukup tu pun sangat penting. Lagi satu tau, yang sangat penting, yang mungkin sukar untuk dilakukan. Sebab kadang-kadang ialah hidup diuji kan. Jangan stres. Tapi itulah. Kita kalau boleh memang tak nak stres. Tapi kadang-kadang stres tu suka kat kita. Dia suka datang, datang menyapa kan. Itu punca tu tak boleh turun buat badan tu. Bukan salah kita, salah stres. Okay, sekarang dah pun 11.31 minit malam. Selamat malam untuk anda. Tadi ada rakan kita hantarkan kiriman. Dia nak dengarkan lagu. Okey, dia kata Syam dari Kelanang Banting hendak minta mencintai orang yang sama. Persoalan saya, lagu ini penyanyinya siapa? Sebab bila saya cari, tiada. Adakah jodohnya memang begini? Kan? Boleh tak bantu saya Syam? Sebab mungkin awak nak dengar sangat kan? Tak tahu, mencintai orang yang sama ke lagu Adira tu? Rasa itu bukan jodohnya. Awak ni yang tidak-tidak je tau. Mungkin lagu Adira kot, saya rasa kot kan. Sebab ada lirik dia macam tu. Mungkin-mungkin saya beranggapan. Okay. Tapi apapun Syam, kalau awak dengar mungkin boleh respon. Tapi kalau tak, saya akan main je lagu Adira untuk awak. Okay. Saya pun memang kadang-kadang orang kata ya betul. Dia sempat jawab ya betul. Awak ni, awak lagu kadang-kadang tak sama dengan lirik awak. Awak kena tahu tu. Okay, dia kadang-kadang hampir sama tapi tak sama ya. Okay, layan dahulu Budak Kacamata Bintang. Terus dengar Selangor FM.

Itu dia judul lagunya, Sayang Orang Sama kan, tetap juga orang tu. Tapi percayalah, kalau anda dah orang kita dalam hubungan kan, dan melukakan hati pasangan tu, walaupun dia orang yang sama, tetapi mungkin dia takkan sama lagi. Faham tak maksudnya? Apa yang saya nak sampaikan ni, faham tak? Kan? Sebab mana mungkin kan orang yang dah terluka itu mampu bereaksi yang sama, kan? Mungkin dalam hati tu dah penuh dengan rasa curiga dan sebagainya. Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada sahabat kita ni, Isyad dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu daripada Aida Jebat, Temberang katanya. Okay, Cikgu Devi, dia kata saya akan hantar balik saja. You cuti ke? Cikgu Devi, tak apa. Kan, boleh juga hantar hari kami, sebab hari kami pun kita tak ada, orang kata tak ada tetamu kan. Kita tak ada tetamu pada hari Isnin dan juga hari kami. Tapi sebenarnya kalau nak hantar hari-hari lain pun boleh je. InsyaAllah saya cuba carilah waktu yang sesuai kan. Apa pun, terima kasih Cikgu Devi. Dia kata, okey boleh-boleh Cikgu Devi, tak ada masalah. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata, maaf yang paling sulit diberikan ternyata adalah maaf untuk diri sendiri, dan memperbaiki diri adalah cara paling tulus untuk mengucapkannya. Aduh, ini yang saya suka ni. Kalimah-kalimah cinta. Amboi. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Okay, sekarang dah pun 11.42 minit malam. Selamat malam semua. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, temankan anda di jam yang terakhir. Lagu ini nyanyian daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Dia kalau jadi namanya jodoh, kalau tak jadi kita panggil apa?

Selangor FM, pilihan tepat itu dia lagu daripada Mahalini. Bukan. Itu lagu Coming. Awak ni mentang-mentang dah penghujung ni kan. Tahulah kan. Waktu kerja tu habis 12. Sekarang ni kena bersemangat lagi. Kena. Oh, orang kata bateri kalau boleh masih lagi 80% at least. Amboi, kemain lagi. Okay, dah sampai hujung nasib teman kalian. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda yang dengarkan saya bermula 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Hai, esok kita ada tetamu kita untuk curahan hati. Jadi apa pun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Dan semoga esok bangun dengan bersemangat tau. Okay, jangan lupa tau, sebelum tidur tu beritahu yang tersayang. I sayang you, sayang sangat. Aduh, layan dahululah lagu ini, lagu permintaan. Jumpa lagi esok malam, okay? Bye-bye. Apa lagi ucapan nak ucap ni? Tak tahulah, kita pula tak ada yang tersayang. Selang FM.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Walaupun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Ain. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa

Gegas dengan kembali mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Libut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng murhan tu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng murhan tu. Kopi O, teh O panas, nasi tarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari global sumut flotila 2.0. Kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai sumut flotila ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini. Dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufal Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah . Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai sumut flotila. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas global sumut flotila 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Hasrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melaporkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Saliuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mat Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah. Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang, menghala ke Selangor. Mantap. Kasih horn satu kali. Pamaman. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa sahaja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruh hantu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula.
Terus layan nasional yang berhantu. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Peng You, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kiam Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa maknanya start on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Your Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun, Nuras, Danishka, Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles, Fikri 92. Ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Hori, Sofia Hassan, Junaida Ilas 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Stuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan? Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur.
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

leader telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup. Ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda. Ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama, menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main, kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai media ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Waili Hati J, Darah Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azazno, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Eliana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayanabusa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Alkurma Jingga dari JB. Abang Botak 88. Abang Lori. Pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turut hadir. Ada Kak In. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B, lirik oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih pendengar-pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shahab. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . Baik, 1:58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Berhantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu abang-abang lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi berbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pemamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu, setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar, saya Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zalapan Satu, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, AG, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC, Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akosting, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Apa lagi yang hadir? Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294. Ada Ramadusi Live Titau Yop Zali. Mantap. Tepi-tepinya kasih mantap. Geng-geng Berhantu. Saya suka geng Berhantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Berhantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Ada Oja juga tengah tepi-tepi like . Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri, gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Bumi Putera Rockers dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringkat-peringkat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng buruhan tu. Anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Geng Buruh Hantu, jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua. Walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax-relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala heart index jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 ada boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja.

Kita ada siapa? Mi Tae Pin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahau, Azila MTJ, Suratan Adrin Amin. Adrin Amin. Siapa lagi, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada, ada, ada, ada. Ramai, ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Hasha May juga turut hadir eh. Nur Aziza. Okey, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sepi bujuk katil. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Hida Zida, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya. Yang paling penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi. Okey. Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Idah Kerry juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karat, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori, Suliza, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epi Nurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham May, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fizal Rizal, Si Ujang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Pam pam pam. Oh, ini semua Abang Lori ini. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam itulah melaporkan diri bersama dengan saya. Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfa Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu. 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan. Ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pelet-pelet darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Tentera Rokus dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring. Segonoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R. Banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas. Ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan. Nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan. B40, M40, T20, macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesefahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi. Ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Zero Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Nats, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan 87, Wan Afif. Mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Dia nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada

ibu dan ayah. Selagi dapat cuti, yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan? Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, koleksi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kiburhan tu bertemankan pemilik suara ini.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya. Bermulanya 11 Jun. Akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unified TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV MyTV, aplikasi web dan juga RTM Click. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Click. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan. Sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Click tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okey, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Idah-Idah, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White. Semuanya okey ya. Geng-geng berhati semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni. Masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Geng Bro 2 hadir bos. Mantap, Geng Bro 2. Geng Bro 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Tokdin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey. Mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Alkayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Lela dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari kan. Tapi apapun, kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kaki tangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor

berkibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul. Mantap semua. Terima kasih hadirlah ya. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu. Walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je. Hati kita menangis tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidil Adha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidil Adha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, dirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

ekspedisi dengan CINDA. Cinta, ha, menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng burung merpati. Geng apa lagi? Geng apa lagi? Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Ya, sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Jadi kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Rose, ada Ita Rosaya saya nampak eh. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandar Raya Melaka Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis Pulau 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri Kota Bidah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin al-da'if. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan, sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda, yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patu Syekh Mustafa Jim Aburam menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya, dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musnad juga menyebut bahawa wa kana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat ke-16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita. Mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil mataj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan, dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut birairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh. Sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka la
layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abara menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, oh zuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan, kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijam, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda tuan haji,
Kan? Saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lama lah. Sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis, sebabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar. Duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah. Taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia pencik polis tuan-tuan. Kan? Dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan? Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan? Dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan? Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni tu hantar, saya kata ikut ayah anda lah macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala?

0: Yang sungguh yang berlaku dalam hidupan kita, ia bukan bersifat tersembunyi, ia bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah kan? Tapi tak berhenti padanya, dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan pada dia. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ia bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Ia membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini, kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bicara mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah pada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan, ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Harap-harap semua okey. Tapi kalau ya, diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selam, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan, kata Mar, ya. Yalah, hujan macam mana? Hujan itu rahmat. Panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT, itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting, kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubat sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya menerusi lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM. Misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM. Juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dia dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam TTKO edisi hari ini 19 Mei 2026. Dah masuk 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Selasa ni anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan. Kami nak bagi tahu dulu antara lagu yang bakal menanti dalam jam yang pertama.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Hati-hati kepada anda yang masih lagi sedang memandu. Tak kisahlah yang baru nak balik kerja ke, yang baru nak masuk kerja ke. Kalau kita tengok cuaca tadi awak datang tadi awan okey ke?
3: Alhamdulillah cuaca masa saya datang tadi, alhamdulillah cuaca baik.
2: Saya tadi naik motor, pemandangan saya agak luas lah kan. Saya tengok ada macam ada guruh lah pagi-pagi ni.
3: Oh ada, kat tempat awak ada.
2: Jadi mungkin ada tempat-tempat yang dituruni hujan ataupun cuacanya agak tak menentulah pagi-pagi. Yeah, tempatnya selalu hujan. Hujan ataupun sebagainya, boleh laporkan kepada kami.
3: Boleh kongsi dengan kami. Macam biasa 0193304425 boleh roger-roger di WhatsApp Kunti Selangor FM. Macam biasa.
2: Okey, kita nak kongsikan jugalah info-info anda tu kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin dia duduk dekat Serdang tapi bekerja dekat Shah Alam. Jadi orang Shah Alam kena bagi tahulah cuaca dekat tempat awak tu macam mana. Mungkin dekat Shah Alam hujan. Jadi kita nak minta orang-orang yang menuju ke Shah Alam tu buat persiapan awal.
3: Dan lagi pun Selangor ni luas besar.
2: Ya.
3: Ada kawasan yang cuaca baik, ada kawasan yang cuacanya tak apa nak okey sangat. Bolehlah kongsi-kongsi sharing-sharing kan.
2: Okey, dan tak lupa juga kepada anda yang menaiki pengangkutan awam, semoga dipermudahkan segala urusan. Semalam ada kejadian kan, di mana LRT di Kelana Jaya ada gangguan teknikal sikit. Jadi harapnya anda buat persiapan awal juga, hubungi kawan-kawan ataupun hubungi majikan terlebih dahulu jikalau ada sebarang kejadian yang berlaku kat awak. Kita bukan apa, kita takut orang risau. Selalunya awan ni dah sampai dan ni tak sampai lagi, dia kenapa ni? Okey, kejap lagi kami akan kembali. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Kami nak kongsikan menerusi berita RTM, di mana 21 jemaah Malaysia terpilih dapat tunaikan haji Tajaan Raja Salman.
2: Alhamdulillah, ni rezeki betul ni.
1: Iyalah tu kan. Sampai 21 orang pada tahun ini, di mana Ketua Delegasi Program Tetamu Raja Arab Saudi 2026, Datuk Wira Ahmad Tajuddin kata, kriteria pemilihan program itu mengutamakan mereka yang banyak menyumbang kepada aktiviti dakwah dan siar Islam. Sebenarnya untuk di Malaysia ni, ia di bawah etis agama, religious etis, kedutaan diraja apabila peserta dipilih berdasarkan sumbangan jasa terhadap Islam, dakwah dalam masyarakat dan juga kepada negara.
2: Jadi secara umumnya, peserta yang dipilih mereka yang banyak menjasa kepada negara selain mempunyai hubungan baik serta sumbangan kepada Arab Saudi sendiri. Itu antara kriteria utamalah. Menurut Murshid, bagi delegasi kali ini, Dr. Fadlan Muhammad Osman, setakat tahun lalu kuota jemaah haji Malaysia bagi program ini kira-kira 20 orang berbanding tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelum ni jumlahnya agak banyak, kalau tak silap kira-kira 5 atau 6 tahun lepas ramai
1: 60 orang.
2: Jadi diharapkan agar pada tahun depan jumlah tu akan ditingkatkan lagi.
1: Okey, dan jelasnya juga pihak kedutaan Arab Saudi akan pilih individu yang dipercayai banyak menyumbang kepada hubungan baik Malaysia Arab Saudi selain golongan akademik dan golongan pendakwah. Mewakili Wisma Putra, Dato' Ahmad Roslan Abdul Ghani kata beliau dan 7 lagi rakan sekerja berbesar hati kerana dapat menyertai program berkenaan. Peluang ini bukanlah peluang yang mudah untuk kita capai, dan insyaAllah kami cakna cuba, kami akan cuba sebaiknya untuk memanfaatkan dan memberi fokus kepada ibadah haji pada tahun ini.
2: Alhamdulillah.

0: agak terhad. Jadi yang terpilih amat bersyukur dan menjunjung kasih ke hadapan baginda.
1: Okey, dan sementara itu pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Madya Dr. Muhammad Faizur Amri Muhammad Saad pula antara golongan akademik yang turut serta dalam program berkenaan, dan ramai lagi seramai 21 jemaah yang terpilih untuk tahun ini. Jadi alhamdulillah, kita doakan semoga mendapat haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Dan kita doakan juga ada lagi penerbangan-penerbangan yang menuju ke Tanah Suci melibatkan jemaah haji kita pada tahun ini. Semoga selamat pergi dan selamat pulang, insyaAllah.
0: Amin, ya
1: Rabbal
0: Alamin.
1: Alright, selepas ini kami akan kembali Al-Kisah Menanti Anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tempat.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Al-Qisah.
2: Baiklah, sekarang ini kami nak kongsikan Al-Qisah kepada anda. Okey, kami dah janjikan tadi kan? Ini cerita yang berlaku melibatkan seorang pelancong warga Cina yang mengamuk dan rosakkan pintu pagar automatik immigration di lapangan terbang Suvarnabhumi, membawa padah apabila dia diharamkan terus memasuki Thailand seumur hidup. Sebabkan marah beberapa saat je, dah langsung tak boleh pergi melancong ke negara tu.
3: Dah tak boleh masuk dah. Bila lah. Okay, dalam kejadian itu, lelaki berusia 30 tahun tu dipercayai berang. Okay, marah. Bila cuba nak melepasi pemeriksaan imigresen sebelum tindak, dia tendang pintu pagar automatik tu.
2: Okey, benda tu berlaku pukul 2.35 minit petang 13 Mei yang lalu. Menurut laporan media tempatan, lelaki terbabit dikenali sebagai Zeng Liwei dijadual menaiki penerbangan Spring Airline ke Shanghai. Rakaman video yang tular menunjukkan Zeng menghampiri pintu pagar automatik sebelum menghempas pasportnya pada alat pengimbas kerana dipercayai gagal melepasi sistem pemeriksaan tersebut.
3: Jadi bila dia marah tu, jadi dia bertindak menendang pintu pagar automatik sebelum berjalan masuk tanpa kebenaran, walaupun terdapat individu di hujung laluan yang cuba menghalangnya.
2: Pegawai immigration Thailand juga kemudiannya tahan Zeng ni. Nama lelaki itu dikatakan melawan dan mengeluarkan kata-kata kesat pada petugas tersebut, dan situasi menjadi lebih tegang sebelum isterinya campur tangan pula untuk menenangkannya sebelum Zeng akhirnya berjaya diberkas polis.
3: Susulan kejadian tu, dia dikenakan denda sebagai 450 baht, kira-kira 54,500 ringgit Malaysia, selain berdepan tindakan dakwaan pendakwaan lanjut. Kuasa Thailand turut ambil tindakan tegas dengan haramkan Zeng ni daripada masuki Thailand buat selama-lamanya.
2: Okey, nak tahu tak punca sebenarnya sebelum dia marah tu? Bila dikaji balik, polis Thailand jelaskan bahawa Zeng telah meletakkan pasportnya secara salah pada alat pengimbas. Itu yang menyebabkan pintu pagar automatik tu gagal dibuka.
3: Bila dah tak salah tu, sampai bila-bila dah tak buka benda
2: ni. Jadi itulah, dalam kehidupan kita pun kita kena ambil itibar benda-benda macam inilah. Jangan salahkan orang lain dulu. Check dulu diri kita kan. Macam mana? Mungkin awak rasa benda tu salah ke? Kadang-kadang yang ni pasport holder tu terlampau tebal sangat.
3: Betul.
2: Tu pun boleh menyebabkan awak tak boleh nak akses dia punya palang automatik tu. Jadi harapnya perkara ini tidak berlakulah dekat Malaysia kepada anda yang mungkin nak melancong, nak ambil kesempatan cuti panjang ni minggu depan ni. Ada yang nak balik ke kampung, yang menggunakan airlines ni, transport udara ni, tolonglah berhati-hati. Elakkanlah daripada perangai-perangai yang kurang sabar.
3: Dan kalau apa-apa masalah, cakap baik-baik dengan pihak berkuasa di situ. Tanya elok-elok lah.
2: Yang kerja tu pun manusia, kita pun manusia. Apa salahnya kita cakap elok-elok? Nak marah-marah buat apa? Benda boleh bincang, buat apa nak gaduh?
3: Itu pun nak marah.
2: Itu pun ceritanya Al-Qisah di Selangor FM. Selepas ini, rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: selera tak betul.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Lagi tu aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu ayah, pernah tak kita terlalu risau tentang sudahkah anak makan dengan cukup? Adakah semuanya habis di pinggan? Perlukah semuanya sempurna? Hari ini, mari kita berhenti sejenak apa sebenarnya yang anak perlukan. Anak tidak memerlukan pinggan yang sempurna. Anak tidak memerlukan sudu terakhir yang habis. Yang mereka perlukan ialah tenang, kasih dan kehadiran kita. Kesempurnaan itu kita letakkan pada diri sendiri. Kita ingin anak makan dengan cara yang betul, mengambil setiap jenis makanan dan juga tidak menolak mana-mana makanan. Tetapi anak kecil belajar melalui pengalaman, bukan arahan. Mereka belajar bahawa makan itu selamat apabila ia datang bersama rasa dihargai dan diterima. Cuba kita bayangkan, anak menolak sepotong sayur atau meninggalkan sebahagian nasi. Bukan kerana mereka manja atau degil, tetapi mereka sedang belajar tentang rasa, pilihan dan kawalan diri. Anak yang diberi ruang untuk makan sederhana, belajar menghargai setiap suapan, belajar rasa cukup, belajar bahawa hidup bukan tentang sempurna, tetapi tentang bersyukur dan menikmati apa yang ada. Ibu, ayah, ketika kita lepaskan tekanan kesempurnaan, kita memberi anak hadiah yang sangat besar, jiwa yang tenang dan hubungan yang harmonis. Kita juga mengajar mereka bahawa kesalahan itu bukan akhir dunia, bahawa kekurangan boleh diterima, bahawa mereka dihargai walaupun tidak sempurna. Makanan sihat adalah hak anak, tetapi pengalaman makan yang selesa dan penuh kasih adalah hak yang sama pentingnya. Jadi, jika hari ini anak meninggalkan sedikit nasi atau menolak sedikit lauk, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai perjalanan mereka belajar dan perjalanan kita belajar bersama sebagai ibu bapa. Anak tidak akan mengingati berapa banyak yang mereka makan. Mereka akan mengingati bagaimana mereka rasa ketika makan. Adakah mereka tenang, rasa disayangi atau dihargai? Maka pilihlah untuk memberi yang paling penting, bukan kesempurnaan tetapi kasih dan penerimaan. Terima kasih semua pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap meja makan menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang tekanan. Dan semoga setiap anak kita merasa cukup, bukan kerana mereka makan sempurna, tetapi kerana mereka merasai kasih di sekelilingnya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
4: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Terus bersama dengan kami selepas ini, utama jam 7 pagi akan menanti anda. Dan selepas itu, tarik kopi O, Awan dan juga Apis akan kembali dalam jam yang berikutnya. Antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: sama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBH dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hey. Salam, apa khabar? Vana kem ni helma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kem ni helma. Selamat sejahtera ku ucapkan

0: HSF 2.0, 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadila Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. B Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk, dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95, meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.0-16, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Waktu malam dijangkakan cuaca baik, tiada hujan. Beralih ke laporan trafik, trafik pelan di lokasi-lokasi yang berikut. LDP trafik pelan di PJS ke Jambatan Kabel, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke PJS, juga Pencala ke

0: siaran ikat emas ke Jalan Istana juga pandai indah ke susu PGRM. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum, anda kini dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Menerusi segmen TTKO, anda bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Awan, temankan anda sehingga jam 10 pagi untuk edisi hari ini 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Selasa, jam yang kedua. Lagu-lagu ini bakal temankan anda.

0: Ais diaktifkan.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stagon FM, pilihan tebal.
2: Tujuh puluhan.
3: Terima.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM. Cerita baiknya kami nak bagi tahu di mana Selangor FM mulai hari ini dah boleh mainkan lagu raya. Kita nak hangatkan perayaan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba tak lama sahaja lagi. Hari ini dah 2 Zulhijjah kan. Tapi sebelum kita berhibur dengan lagu raya, kita nak kongsikan dululah kepada pendengar semua.
0: Bio Artist.
1: Di mana ini berkenaan dengan lagu raya yang bakal kita dengarkan selepas ini. Tindakan penyanyi Amira Othman berkongsi foto suaminya. Siapa?
2: Pelakon Fatah Amin.
1: Fatah Amin lah. Mengajar anaknya mengaji mengundang pelbagai reaksi netizen. Menerusi perkongsian tersebut, Amira ataupun Nadia Amira Othman dilihat memuat naik momen mesra yang memperlihatkan Fatah bersama anaknya Nur Fatimah Aisyah yang berusia 6 tahun menjalani sesi pembelajaran mengaji.
2: Antara itu cetuskan suasana positif di ruang komen apabila rata-rata netizen puji cara keluarga ni mengamalkan cara gaya hidup berteraskan nilai agama. Ini apa ni menurut komen-komen netizennya, ni apa yang dibayangkan bila mereka bersama di rumah keluarga yang indah, solat sama-sama, habiskan masa bersama untuk eratkan hubungan.
1: Okey, sebelum itu Amira juga turut berkongsi foto Fatimah yang lengkap berpakaian telekung ketika belajar mengaji bersama bapanya. Dan Amira menggelar Fatah sebagai Ustaz Daddy. Okey, Fatimah cakap ni Ustaz Daddy, cute betul. Untuk rekod, Amira juga telah mendirikan rumah tangga dengan Fatah pada 14 September tahun 2025. Dan pada 30 April yang lalu, Amira berkongsi khabar gembira mengesahkan dia kini sedang hamil anak sulung yang dijangka akan bersalin pada bulan Jun nanti.
2: InsyaAllah. Okay, Fatah sebelum ni pernah menikah dengan pelakon Fazura pada 27 November 2017. Disahkan bercerai talak satu pada 7 Oktober 2024 dan hasil perkahwinan itu, mereka digunakan seorang cahaya mata perempuan Fatimah Aisyah yang kini berusia 6 tahun.
1: Kita doakan semoga keluarga ini bahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Dan dapat membesarkan anaknya Nur Fatimah Aisyah dan juga baby newborn yang bakal tiba tak lama sahaja lagi bulan Jun nanti. Okey, kejap lagi kita akan berikan topik Sema Tusian kepada anda. Sabar kejap, jom kita layan dulu lagu ini. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Halo, saya Krisdayanti. Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Baik, selamat bekerja kami ucapkan kepada anda yang dah mulakan tugasan pagi ni. Jangan lupa ambil sarapan pagi terlebih dahulu, yang mana berpuasa sebenarnya bulan Zulhijjah ni. Selamat berpuasalah kami ucapkan kepada anda. Kini kami kembali semula dalam jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi Wan, dan bersama dengan saya Apis dan juga Awan nak bawakan topik Sembang Tu Sen kepada anda.
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, hari ni kita nak cerita masalah kerja. Setiap orang mesti ingat duit pertama hasil titik peluh sendiri. Bukan kerja sekarang inilah. Kita nak flashback kerja yang pertama dulu. Walaupun haji tak banyak pertama, tapi rasa dia lain macam. Ada yang terus belanja mak ayah, ada yang beli barang impian, dan ada juga yang habis sebab lapar masa balik kerja. Hari pertama tu nak rasa kan, nak reward diri. Jadi bila kerja ni, kita kerja, yalah, orang cakap memanglah, orang cakap sebab tanggungjawab, kelangsungan hidup. Tapi yang paling penting adalah untuk pendapatan tu kan. Kita nak tanya duit pertama hasil kerja sendiri, beli apa? Tapi sebelum itu saya nak tanyalah, awak kerja pertama yang awak pernah buat seumur hidup awak?
2: Kerja di restoran makanan segera dulu.
0: Okey, awak F&B, jaga kesya lah ke semua benda? Kesya. Alright, okey. Gaji pertama waktu tu berapa ratus kalau awak ingat lagi?
2: Dalam 1K.
0: 1000 lah. 1000 tu memang kerja berapa jam tu sehari? 8, 9, 12.
2: Satu shift 8 jam.
0: Cuti seminggu sekali.
2: Seminggu dua kali, off day. Tapi tak semestinya hari minggu lah.
0: Dia rotation lah. Betul, dia ikut, dia ikut roster lah.
2: Ya, betul.
0: Okay. 1000 besar juga. Tahun 2000?
2: 2006.
0: Besar. 1000 kat tu kalau umur belasan tahun, bagi dia memang. I am billionaire right now. You nak makan apa? I belanja. Kau. Semua aku belanja. Tentulah. Okay, awak beli apa gaji pertama?
2: Yang pertama, saya bawa mak saya makan makanan yang dia suka.
0: Okay. Apa dia makan mak suka tu?
2: Makanan luar juga, tapi bukan yang saya, tempat saya kerja lah.
0: Makan kat kedai, restoran yang mak suka lah.
2: Ya, betul. Okay. Dan balance tu saya simpan untuk konvo.
0: Untuk menampung kan. Betul. So maknanya kerja tu adalah matlamat dia nak buat tampung duit konvo. Betul. Lepas tu duit nak sambung belajar. Betul. Kan. Okay, kalau awal belanja mak makan, kalau saya anak yang berbakti.
2: Kerja apa dulu?
0: Saya kerja pertama yang saya pernah buat Wan ikut catering.
2: Catering.
0: Jadi makan catering. Catering. Tapi saya side yang basuh cawan. Sebab saya suka main air, sabun ni sampai kecut-kecut tangan ni, memang saya gemar lah
2: benda tu. Sambil kerja sambil main
0: air. Air pula rumah tuan rumah. Peri kat rumah kena sebat. Main dekat rumah orang tak apa, tak kena barang. Kita buat kerja kan. Waktu tu gaji sehari 100.
2: Okeylah tu.
0: Sehari 100 tapi hujung minggu je. Waktu tu saya masih lagi, saya umur 15 tahun, hujung minggu punya kerja kan. Alhamdulillah gaji pertama saya anak yang paling berbakti lah kan. Saya pernah, takkan pernah lupa lah. Alhamdulillah saya beli barang motor.
2: Motor sendiri
0: yang turun temurun tu kan. Daripada kakak sulung, turun ke kakak nombor 2, turun ke abang, turun ke saya.
2: Jadi nak
0: kena repair dah tu. Dah berapa generasi dah tu, sampai dekat saya nak kena repair dah. Jadi disebabkan itulah matlamat saya untuk bekerja, cari duit sampingan nak repair motor. Itu kamilah. Macam mana pula? Apa yang anda beli ataupun apa yang anda buat hasil gaji pertama anda? Kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp-nya.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Yang mana nak call pun boleh juga 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selepas ni kami akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Kita layan dulu Wani Hasrita, Lembayung Tari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Saluran FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info Traffic Selangor FM kali ini dimulai.

0: J, Plaza Tor Shah Alam ke Susur Lebuh Raya NKVA, juga Plaza Tor Putrajaya ke Putrajaya. Mau rancang sebaiknya perjalanan anda? Pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak baki kad debit, kata Shenggo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia Noh Saleh dengan tajuk lagunya Terbang Buah Tangan terbaru dari Noh Saleh. 7.48 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang mana baru sahaja memutarkan frekuensi anda ke Selangor FM 100.9 MHz. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Hai, selamat pagi. Anda bersama dengan kami berdua. Awan dan juga Hafiz temankan anda dalam segmen TTKO. Jam yang kedua ini seperti biasa kami akan bawakan untuk anda
1: Sembang
0: Tusen. Sembang Tusen, cerita bab duit pertama hasil kerja sendiri, beli apa? Gaji pertama dululah. Kita cerita bab gaji ni sebab kita tahu kawan-kawan kita yang masih lagi menanti.
2: Menghitung hari sebab
0: menghitung hari. Katanya 36 hari menunggu dari Aidilfitri hari tu sampailah nak sambut Aidiladha. Baru nak nampak bayang. Sabar-sabar tuan-tuan. Ya, jangan cakap anda. Yang tukar bercakap ni pun sama.
2: Sama.
0: Okey, ni kita nak raikan komen-komen yang berada di WhatsApp Kampung Kak Siah, Kampung Lekuk. Assalamualaikum Hafiz dan Awan. Kak Siah kerja, mula-mula kerja kilang, beli barang dapur dekat mak. Gaji pertama ni. Okay. Manakala ada juga yang komenkan Farah dari Shah Alam ni. Okay. Gaji pertama saya masa kerja cashier RM900 je.
2: Okay.
0: Kurang 100 lah dari Awan tadi. Tapi benda pertama saya beli ialah tudung untuk mak saya. Masa tu mak senyum je sambil cakap, tak payahlah, susah-susah. Duit kamu tu kamu simpan, kamu yang penat kerja. Tapi saya nampak dia simpan tudung tu elok sampai sekarang. Itu antara momen paling saya rasa bangga dalam hidup lah.
2: Okey, Farah. Nak juga tudung ke?
0: Tak ada lah. Mak dia cakap macam tu kan. Tak payah lah.
2: Tak payahlah. Tapi ambil juga kan.
0: Lain kali beli warna yang mak tak ada lagi. Mak terai.
2: Okey, Haiman Hakim dari Kelang katanya gaji pertama saya tolong belanja mak ayah makan seafood. Dulu masa belanja memang ikat perut lah. Tak dapat nak belanja mak ayah kan. Sendiri pun ikat perut. Nanti bila dapat gaji pertama, bawa makan seafood.
0: Macam kan. Yalah, seafood tu tak boleh, bukan semua orang boleh makan hari-hari lah kan. Harga dia tu, kadang-kadang kita mampu je sebenarnya. Tak payah tunggu gaji pun.
2: Mampu tengok ke macam mana?
0: Tak, kita mampu je nak makan.
2: Okay.
0: Cumanya kalau kita nak pergi yang macam, mak, abang nak makan apa? Ikan 5 ekor. Dia nak macam tu. Saya suka momen macam tu. Awak nak makan apa ni, adik? Order. Ambil ketam tu 5 ekor sikit. Tak apa, nanti abang bayar. Dia nak momen macam tu. Kita tak nak bawa makan seafood. Seorang ambil sotong satu je. Jangan ambil banyak-banyak. Abang tengah bajet ni. Okey. Ada yang cakap dari Marina Banting ni. Gaji pertama saya beli loket rantai je. Sebab gaji kecil kerja dekat kedai buku sekolah tahun 2000. Alhamdulillah masih ada lagi loketnya sampai sekarang ni. Tu kalau pergi try lah kan. Kalau pergi try tanyalah tu. Dah jadi berapa ratus. Dah jadi berapa ribu dah tu. Awak beli berapa Marina? Mungkin boleh hantarkan Marina dekat WhatsApp kita gambar loket tu besar ke tak besar.
2: Api semua nak tengok juga tu. Minat juga nak tengok.
0: Yelah, nak tengok lah. Tahun 2000 waktu tu loket emas murah lagi kan. Sekarang kau jangan tengok. Sekarang ni berdarah hidung kalau tengok kan.
2: Okey, Syahmi Fidaus dari Gombak. Belanja kawan-kawan makan burger besar sebab dulu sama-sama susah cari kerja.
0: Ini best. Inilah friendship hingga ke syurga kita doakan. Okey. Kejap lagi kita sambung semula. Raikan komen-komen daripada anda yang mana belum hantarkan lagi komen anda. Hasil kerja gaji pertama tu anda beli apa, buat apa, bagi dekat siapa? Yeah. Boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsAppnya Wan.
2: Macam biasa 0193304425. Nak sembang-sembang santai dengan kami berdua pun boleh juga. Ada dua talian.
0: 0322873203 atau 0322873204. Selepas ni kita akan kembali. Jangan lupa kejap lagi kita ada recap Rehlah Baitullah. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda di dalam jam yang ketiga.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh. Tuan
0: Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
5: Kita sering lihat.
6: Kita sering dengar.
7: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
5: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin. Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
6: Kami menentang kezaliman.
5: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
6: prihatin
5: dan menentang
6: penindasan kepada Palestin.
5: Palestin.
6: Palestin.
5: Palestin.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok orang melantar jamrah, kadang nampak macam mudah je. Ambil batu kecil, lontar ke arah jamrah, selesai. Tetapi sebenarnya ibadah melontar jamrah ini antara simbol paling dalam dalam ibadah haji. Kerana hakikatnya yang sedang dilontar itu bukan sekadar syaitan, tetapi kita melontar